Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Legisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, dan sekali di pagi hari ini Jumat 25 September 2020, bersuara Radol Fabri dalam Selamat Pagi Pasisi Islami. Pagi hari ini sahabat hadir tentunya dengan informasi-informasi Islam yang bakal menemani sahabat lagi sehingga pukul 8:30 dan tinja. Dan lagu-lagu religi juga bakal menemani sahabat di Jumat pagi ini, mudah-mudahan menambah kesejukan ya di hari Jumat ini sahabat, Jumat yang insya Allah penuh keberkahan. Dan sahabat lagi saya kita menyapa untuk sahabat yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun berada, apapun aktivitas yang sahabat Lengkisau lakukan di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nih sahabat Lengkisau untuk sarapan juga dan juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pagi ini berjalan dengan lancar apapun aktivitasnya. Dan sahabat nantinya masih adalah hadirkan informasi terkait dengan Islam. Namun kita dengarkan dulu lagu tembang Islami berikut ini.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin

pintuku menunggu. Teman-temanku berdoa memohon perlindungan. Hati kecilku memohon, beri kami kesempatan. Berikanlah kami kesempatan. Tolong beri kami kesempatan. Tolong beri kami kesempatan.

sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM 4N yang bertujuan agar

0: masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
3: Hey Dad, lari yuk.
4: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
3: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
4: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
3: Masa?
4: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
3: oh ya?
4: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
3: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dep, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
4: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
3: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
4: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
3: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
4: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
3: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
4: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
3: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
4: Ayo.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

mengatur lalu lintas di terik mata.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi sama FM, sama lagi sama si bersama Real Febri dalam program Selamat Pagi PCC Islami. Sama lagi salah satu amalan ataupun ibadah yang bisa kita lakukan di waktu subuh adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Dan sama lagi saya disampaikan ya dari berbagai riwayat di mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dalam riwayat yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW tidaklah melakukan satu sholat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi 2 rakaat sholat sunnah subuh. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sabalang kisau dikutip dari karya Baharuddin, sholat qobliyah subuh adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum mendirikan sholat subuh. Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwasanya Hafsyah Ummul Mukminin telah menceritakan kepadanya bahwa dahulu bila muazzin selesai mengumandangkan azan untuk sholat subuh dan telah masuk waktu subuh, Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan ringan sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, sahabat untuk niatnya ya seperti yang bisa kita ketahui untuk niatnya bisa dimulai dengan usoli sunatan subuhi rokaataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dan berikutnya sahabat bisa untuk melaksanakan sholat seperti biasa dengan sebanyak 2 rokaat.

Lalu Sobat Langkiso, kadang kita merasa sedikit ragu ya terkait dengan bagaimana waktu untuk sholat qobliyah subuh ini. Dimana Sobat Langkiso, untuk batas waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh dapat dibilang sangat singkat. Agar tidak terlewat waktu sholat qobliyah subuh, nah Sobat Langkiso bisa kita ketahui ya dari Syaid bin Ali bin Wahb al-Khatani yang menyatakan bahwa sholat qobliyah subuh ini dilaksanakan setelah azan subuh berkumandang dan sebelum iqamah. Batas waktu tersebut bersandar pada hadis yang termuat dalam Sahih Bukhari, di mana menurut riwayat Habsyah, apabila muazin selesai mengumandangkan azan subuh dan waktu benar-benar sudah jelas, biasanya Rasulullah SAW mengerjakan sholat qobliyah subuh sebelum melaksanakan sholat subuh.

Lalu siapa lagi Sal, apa sih keutamaan dari sholat qobliyah subuh? Nah, disampaikan sahabat, yang pertama keutamaan dari sholat qobliyah subuh adalah menyempurnakan kekurangan sholat fardu saat hari hisab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat fardu. Itupun jika sang hamba menyempurnakannya. Jika tidak, maka disampaikan, lihatlah oleh kalian, apakah hamba itu memiliki amalan sholat sunnah. Jika memiliki amalan sholat sunnah, sempurnakan amalan sholat fardu dengan amal sholat sunnahnya. Kemudian perlakukanlah amal-amal fardu lainnya seperti tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikutnya sahabat, keutamaan dari sholat qobliyah subuh dari Ummu Habibah. Ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 12 rakaat yang ditunaikan seseorang, maka sebuah rumah di syurga akan dibangunkan untuknya, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Nasa'i. Keutamaan selanjutnya sahabat yang sudah kita bahas di awal tadi adalah bernilai lebih baik dari dunia dan seisinya. Di mana sahabat, sesuai dengan hadis Rasul, yaitu bahwa 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
0: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
0: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
0: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah.

0: Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
0: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi kita beralih dari program Selamat Pagi Pak Sisi Islami ke dalam program Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Di pagi hari ini sahabat, seperti biasa kita menambah lembaran ilmu dengan tausiah dari narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Namun sebelum Adel Fabri memperkenalkan dan juga menyapa narasumber yang sudah hadir di edisi kali ini, Adel kembali menyapa untuk sahabat yang masih mendengarkan di 91,2 lagi Sawer Fabri dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL lagi Sawer Fabri. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan di hari Jumat ini keberkahan ya dilimpahkan kepada kita semua. Dan sambil menemani sahabat beraktivitas, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir, penyuluh agama Randa Hampe Ulutapan. Sahabat, ada Bapak Liswadi SHI. Kita sapa, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Adel.
0: Iya Pak.
1: Selamat pagi.
0: Sehat Pak kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tetap semangat. Terima kasih Bapak Liswadi sudah hadir bersama kita ya dari Randa Hampe Ulutapan. Tentunya mudah-mudahan di pagi hari ini bisa memberikan tausiah kepada pendengar kita sahabat Langkisau. Nah, namun sebelum itu mungkin gimana tadi Pak perjalanannya untuk sampai kemari ke Painan Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Lancar ya Pak ya?
1: Lancar.
0: Lancar, alhamdulillah. Boleh Pak disapa juga pendengar kita sahabat Langkisau?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Langkisau FM dimanapun berada, selamat pagi. Semoga di pagi hari ini terkabar sehat semuanya dan tidak kurang sesuatu apapun ya. Insya Allah inayah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah baik Bapak, di pagi hari ini tema yang kita angkat adalah terkait dengan pengharaman khamar ya Pak.
1: Ya khamar, pengharaman khamar.
0: Khamar ya, ini merupakan salah satu hal yang dilarang ya Pak ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Dan mungkin saat ini banyak masyarakat ataupun sahabat lagi saya yang sedikit terlena dengan khamar ini ya Pak ya.
1: Iya, khamar ya. Yang sering beriringan dengan judi gitu. Mm-mm. Nah ini merupakan penyakit masyarakat yang tetap marak dari waktu ke waktu kan. Sehingga pemerintah kita berbagai regulasi untuk mengantisipasinya kan, seperti itu.
0: Betul. Ya, terkadang juga menganggap sepele ya Pak ya, khamar sekarang mencicipi sedikit gitu.
1: Ya, padahal konsekuensinya, akibat yang muncul itu sangat fatal sekali kan, merusak akal pikiran yang sehat gitu kan. Kemudian berpengaruh nanti kepada psikis juga begitu. Kemudian secara sosial, sehingga generasi kita, remaja-remaja kita kehilangan masa depannya.
0: Oke, okay. Nah baik sahabat, langsung saja kita dengarkan ya tausiah dari Bapak Liswadi terkait dengan bagaimana pengharaman khamar ini. Baik Bapak, silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alittuqa wal wafa. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana wa anta al-'azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 90. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sangat sayang kepada kita, sudah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, usia kita masih diperpanjangkan guna supaya kita bisa melangsungkan aktivitas kita sehari-hari tentunya berkonsekuensi kepada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi sesama manusia. Kemudian salawat dan salam kepada Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi seluruh umat manusia, figur ataupun uswah, contoh suri teladan bagi kita yang ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Baik, sahabat Langkisau FM dimanapun berada, kembali kami dipercayakan sebagai narasumber di dalam program Jumat Bersama Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelumnya kami sampaikan, kami bernama Liswadi SHI, kemudian profesi sebagai penyuluh agama, unit kerja KUA Ranah Ampe Lutapan, satuan kerja kami itu di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Jumat kali ini kami sengaja mengangkat sebuah tema pengharaman khamar. Di situ diiringi dengan judi. Kenapa demikian? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari persoalan khamar dan judi ini tetap marak, istilahnya menghantui, kemudian menimbulkan keresahan baik bagi orang tua umumnya di tengah masyarakat. Tentunya menyangkut kerusakan daripada akal berpikir atau moral, kemudian akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik terhadap psikis bagi generasi muda terutama atau pelajar. Sebenarnya mereka ini butuh masa depan yang harus dipersiapkan dari awal. Itu sebagai dampak. Baik, pengharaman khamar ini di dalam Al-Quran ini tidaklah sekaligus diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi membutuhkan waktu, berproses dari waktu ke waktu sampai di akhirnya nanti seperti surat Al-Maidah ayat 90 tersebut, kontan-kontan jelas-jelas secara real konteks ayatnya maupun secara kontekstual ayatnya mengharamkan daripada khamar dan judi tersebut. Secara bahasa khamar itu diartikan menutup akal pikiran. Kalau khimar itu adalah penutup kepala. Nah, khamar ini merupakan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, khamar ini identik atau sama dengan narkoba secara umum. Apakah itu minuman keras, sabu-sabu, ataupun minuman tua. Jadi segala bentuk minuman ataupun makanan yang dikonsumsikan bisa merusakkan akal, itu adalah khamar. Kemudian di situ ada juga yang disebut dengan judi. Kalau bahasa Qur'annya maisir, secara bahasa artinya mudah. Jadi setiap permainan yang mudah yang ada berupa taruhan dan penggantungan nasib di situ, ya, menjadikan waktu secara sia-sia, itu adalah judi. Nah, kita semua pun tahu bagaimana penyakit masyarakat ini seperti narkoba, narkotika, obat terlarang ataupun sejenis ke bawahnya itu banyak sekali, ya. Minuman tua, sabu, heroin, kemudian kalau di kampung-kampung itu tua. Nah, ini semuanya adalah perbuatan merusak, berakibat kepada rusaknya akal pikiran dari berpikir, seharusnya bisa jernih sehingga tidak lagi bisa berpikir untuk jernih ke depan. Karena di dalam tubuh manusia ini yang paling berharga itu kepala, itu secara fisik. Kenapa di kepala? Ternyata di kepala kita ada akal yang bisa mengarahkan kita kepada perbuatan yang positif. Jadi antara akal dengan wahyu seperti ayat Al-Quran tersebut ini berkesamaan hukumnya. Maksudnya akal ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berpikir positif ke arah yang baik, yang selalu didampingi, dibimbingi oleh wahyu supaya jangan sampai tersesat. Kemudian wahyu ini berguna untuk membimbing akal. Akal ini berpikir untuk yang positif, tentunya untuk memahami wahyu ilahi ini. Tentu demi keselamatan kehidupan kita di dunia, untuk mendapat kasih sayang Allah dan menuju keselamatan di akhirat. Jadi akal ini identik sekali dengan hal pokok kita dalam beragama. Karena kita sering mendengar dinul aklun, agama tersebut adalah akal. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, di dalam pembahasan ini yang menjadi titik berat kita, fase-fase pengharaman minuman keras atau minuman yang memabukkan, yang merusakkan akal ini. Ayat ini turun secara berproses, tidaklah sekali langsung, akan tetapi secara munajaman. Di mana pada awalnya minuman yang memabukkan ini jadi tradisi kebiasaan ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah ke permukaan bumi ini. Di mana-mana ada pesta, selalu disediakan minuman yang memabukkan. Kemudian di dalam pesta tersebut pun selalu ada perjudian, maisir. Makanya Allah Subhanahu wa taala di fase pertama ini tidaklah mempersoalkan minuman yang memabukkan ini. Karena dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhizu minhu sakara wa rizqan hasana inna fi zalika la'ayatil liqaumi yaqilun. Artinya, dari perasan buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan, dan sebagai rezeki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir atau yang mengerti. Jadi pada fase yang pertama ini, minuman yang memabukkan ini tidaklah begitu berpengaruh atau belum ada tekanan dari sanksi syariat, yaitu yang berhak mengeluarkan hukum, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan itu sebagai rezeki yang baik. Nah, kemudian waktu berkembang, waktu berjalan, melihat minuman yang memabukkan ini sangat marak, sudah menjadi tradisi turun temurun berupa bentuk kebiasaan, sehingga di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya sahabat kepada beliau, karena sudah menampakkan, memperlihatkan dampak negatif atau nampak dampak yang tidak baik dengan mengkonsumsikan minuman yang memabukkan ini, ya, termasuk judi. Nah, pada pasal kedua ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 219, firman Allah yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismahuma akbar min naf'ihima." Jadi sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apa yang disebutkan dengan minuman yang memabukkan dan judi?" Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, kata Allah, tentang khamar dan judi. Ketika itu Nabi Muhammad bisa dikatakan belum dapat jawaban, sehingga Allah yang memberikan jawabannya. Qul fihima ismun kabir. Katakanlah ya Muhammad bahwa pada keduanya itu terdapat dosa besar. Wa manafi'un linnas. Dan ada sedikit manfaat bagi manusia. Wa ismahuma min naf'ihima. Dan atau tetapi manfaatnya lebih sedikit daripada maksudnya mudaratnya lebih besar, maksudnya daripada manfaatnya. Wa ismahuma akbar min naf'ihima. Bahwasanya pada keduanya itu ya akbar min naf'ihima. Akbar itu isim tafdil, pernyataan lebih besar mudaratnya ya daripada manfaatnya. Nah, pada pasal kedua ini Allah sudah memperlihatkan berupa bentuk penjelasan tentang manfaat dan akibat. Dalam ayat ini dikatakan manfaatnya sedikit ya. Kemudian akibatnya jauh lebih besar. Ismun, sampai-sampai Allah mengatakan itu adalah dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi antara fase ayat yang pertama surat An-Nahl ayat 67 tadi dengan surat Al-Baqarah ayat 219 ini menampakkan perbedaan yang sangat jauh sekali, yang sangat signifikan gitu kan. Ayat yang An-Nahl 67 tadi mengatakan itu sebagai rezeki ya, mendatangkan manfaat atau penghasilan secara ekonomi kan. Kemudian pada tahap yang kedua ini surat Al-Baqarah ayat 219 ini di situ lebih menjelaskan besar mudarat atau dosa daripada manfaatnya kan, seperti itu. Kemudian untuk pasal ketiga ini berpengaruh kepada ibadah, yaitu amal sholat kita, karena kebiasaan di mana-mana pesta selalu disediakan minuman yang memabukkan. Bahkan sampai saat sekarang ini pun seperti itu kan, ada juga itu. Mana nanti ada pesta, acara-acara, pasti ada menyediakan minuman yang memabukkan ataupun sejenis adanya judi. Jadi pada satu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi ini, Abdurrahman bin Auf ini saudagar, orang yang sangat kaya raya. Pada satu ketika beliau mengadakan pesta, kemudian menyediakan menu-menu sejenis bentuk makanan dan minuman. Di situ pun ada sejenis bentuk minuman khamar ini, minuman yang memabukkan ini, dan diiringi dengan perjudian. Di saat pesta itu berlangsung, para sahabat ataupun yang hadir ketika itu sibuk dengan pesta, menikmati minuman khamar ini dan sejenis makanan-makanan lainnya, seperti ada daging unta dan sebagainya itu, atau makanan yang lain seperti makanan pokok itu kan, seperti kurma ataupun gandum ketika itu. Kemudian masuk waktu sholat malam. Begitu waktu sholat malam, tentu lebih diutamakan mengerjakan sholat ya, daripada pesta tersebut, sehingga sebagian dari sahabat itu sholat. Satu jadi imam, yang lain menjadi makmum. Nah, di dalam sholat itu, sholat malam ya, ada yang mengatakan di situ sholat maghrib, ada juga yang mengatakan di situ keumumannya adalah sholat isya gitu kan. Sahabat tadi setelah membacakan suratul fatihah langsung membacakan ayat surat al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Idealnya baca seperti itu kan, sampai selesai pada ayat terakhir. Tetapi ada pengaruh mabuk ketika itu, ayat yang kedua tersebut. Idealnya dia baca la a'budu ma ta'budun. Disebabkan imam pengaruh dalam keadaan mabuk, dibaca a'budu ma ta'budun. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, kami menyembah apa yang kamu sembah. Nah ini dampak, sehingga huruf la tersebut, la nya di sini itu adalah la nafi ya, telah kita bahasa Arab, tinggal. Nah di saat itulah, di fase ketiga ini, turunlah surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu mendekati salat atau melaksanakan salat kamu dalam keadaan mabuk, sampai atau sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi ketika sahabat sholat tadi, the imam ya, imamnya membacakan surat Al-Kafirun tersebut, karena di situ ada pengaruh mabuk gitu kan, sehingga dia tidak paham lagi, tidak mengerti lagi apa yang harus ia ucapkan, sehingga tinggallah huruf la tersebut. Pernyataan tidak menyembah apa yang kamu sembah tadi ya, ternyata tertinggal menjadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah, jadi bagi orang-orang yang dalam keadaan mabuk ya, ini sangat terlarang sekali untuk mengerjakan sholat. Makanya salah satu untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sholat tersebut, kita harus paham apa yang kita ucapkan dalam sholat. Kalau sekiranya kita tidak paham apa yang kita ucapkan dalam sholat, ya tak ubahnya seperti sholat orang-orang yang mabuk tadi. Nah disinilah kita perlu terus dan terus belajar bagaimana kita paham dengan amal yang kita kerjakan. Nah ini fase ketiga, sudah menampakkan pengaruh kepada ibadah pokok kita, sholat. Kemudian untuk selanjutnya, di dalam pesta tersebut berlangsung, sampailah antar suku dan suku tersebut dalam keadaan mabuk, menimbulkan keegoan, mengatakan dia yang paling hebat, mengatakan suku dia yang paling pintar, sehingga menimbulkan permusuhan. Bahkan dari riwayat cerita tersebut, ada salah seorang sahabat yang melakukan pertengkaran ketika itu, sampai mengambilkan tulang unta tersebut dipukul kepada kepala sahabatnya sehingga luka. Nah ini fase yang ketiga, bahwasanya ketika kita ataupun siapapun sebetulnya tidak boleh mabuk itu kan. Nah, dilarang untuk melaksanakan ibadah yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia paham dan mengerti apa yang ia ucapkan. Kemudian pada fase yang terakhir ini, inilah pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala secara tuntas. Ya. secara tuntas termaktub dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 90 kemudian sampai ayat 91 tersebut itu menjelaskan tentang watak dan karakter daripada syaitan. Nah, tahap yang keempat ini yang diharamkan tersebut bukan khamar dan judi saja, tidak, tetapi termasuk dari situ wal ansabu, berkorban untuk berhala. Karena di masa Rasulullah dahulu boleh dikatakan yang tidak beriman ataupun yang tipis-tipis keimanannya, ketaatannya, dia masih melakukan kesyirikan, berkorban diniatkan untuk berhala. Kemudian juga wal azlam, artinya dilarang mengundi nasib. Karena kebiasaan orang-orang di zaman Nabi dahulu ataupun jahiliyah sering mengundikan nasib, menentukan keadaan nasib atas apa yang dilaksanakan dengan membuka kunci Ka'bah, memilih salah satu daripada anak panah. Jadi dari anak panah tersebut ada berupa tulisan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Bila salah satunya terpilih, maka dia berpendirian, istiqamah dia dengan ucapan yang tertulis pada anak panah tersebut. Jadi tentang mengundikan nasib tersebut, itu pun diharamkan. Jadi jelasnya, di dalam surat Al-Maidah ayat 90 tersebut, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhallazina amanu, innamal khamru wal maisir, wal ansabu, wal azlamu, rijsum min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang diimbau, ya, yang diseru orang-orang yang ada mempunyai keyakinan, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya minuman khamar, artinya minuman yang memabukkan, di awal sudah kita sampaikan, apa saja bentuk minuman atau makanan yang dikonsumsikan memabukkan, merusakkan akal, ya, maka tergolong ke dalam khamar, bahkan narkoba, ya, sabu-sabu ataupun dan nama heroin ataupun minuman-minuman keras sejenis bentuk tua dan segala macamnya itu, ataupun minuman yang mengandungkan sejenis alkohol gitu kan. Nah, jadi sangat berdampak sekali kepada akal kita berpikir. Kemudian wal maisir, sesungguhnya minuman yang memabukkan, dan judi, berkorban dan berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, artinya adalah perbuatan yang jelek atau yang buruk, perbuatan yang keji, ya, min amali syaitan, dan merupakan perbuatan syaitan. Jadi amarnya, perintahnya di ujung ayat, karena disebutkan minuman memabukkan, judi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah sejenis bentuk keburukan atau perbuatan yang keji, min amri syaitan fajtanibuhu. Nah, ini merupakan fi'il amar, perintah, maka jauhilah, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapat kemenangan atau mendapat keberuntungan. Nah, jadi di fase yang keempat ini, ya, ini pengharaman secara totalitas. Bukan saja yang diharamkan minuman yang memabukkan, tidak, termasuk di sini judi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, 4 poin tersebut. Karena itu merupakan perbuatan setan, dan watak setan itu sendiri dijelaskan pada ayat yang ke-91 surat Al-Maidah tersebut. Di sini innama yuridu syaitan ayyuki'a bainikumul ada wah wal bagda'a fil khamar wal maisir wa yasuddukum an zikrillah anis salati, ya, Fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti dari perbuatan yang empat dalam ayat tersebut? Jadi sahabat Langkisau FM dimanapun berada ya, jadi pengharaman tersebut terhadap khamar, minuman yang memabukkan, minuman keras dan sejenisnya yang dapat merusakkan akal pikiran kita sehingga hukumnya haram. Keharamannya itu bukan disebabkan karena menimbulkan mabuk, bukan itu semata kan, akan tetapi lebih menyeluruh karena merusak akal pikiran. Walaupun banyaknya memabukkan, sedikitnya tidak memabukkan, kalau dalam kaidah usul fikih tersebut hukumnya tetap haram. Umpama saya minum sedikit, nah, kemudian kan tidak memabukkan. Jadi dalam konteks ayat ini tadi, itu dihukumkan adalah haram. Mau banyak atau sedikit, tetap hukumnya haram. Apalagi di dalam makadus syariah, tujuan salah satu syariat Islam itu adalah untuk memelihara akal, kan? Supaya jangan rusak. Karena dengan berakal pikiran yang jernih itulah menjadikan kita sebagai pemeluk atau penganut ya daripada agama Islam, dinul aklun. Jadi Ibu Adel, ya, Pak Topik yang kami hormati, kemudian sahabat lagi South FM di mana saja berada. Jadi itulah fase-fase pengharaman minuman yang memabukkan ini. Nah, untuk selanjutnya kita melihat di masa kekinian ya. Nah, inilah perlu bagi kita bagaimana kita menyelamatkan pengaruh-pengaruh daripada masyarakat, apalagi pelajar generasi muda kita, sehendaknya jangan sampai mencoba ya. Kenapa demikian? Kalau sekiranya nanti sudah terjadi kecanduan dan segala macamnya, nah, ini susah sekali untuk berhenti ya. Gitu. Sebagai orang tua, ini tanggung jawab penuh kita. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada anak kita, jangan sampai terlibat di dalam bentuk pergaulan bebas ini, minum, mengkonsumsikan minum yang memabukkan, serta judi. Apalagi sekarang kan marak sekali Bu Del ya, tentang judi online gitu kan. Jadi pemerintah kita pun berusaha, berupaya untuk memberatasinya ya, sebagai pemimpin. Karena dalam hadis memang itu termasuk tugas daripada pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin ya, dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Nah, inilah tugas kita secara bersama. Bahkan tugas kita secara bersama tersebut dari sisi agama bukan sekedar tugas mubalik saja, tidak, atau ustaz ataupun kiai, tidak, tetapi tanggung jawab bersama. Karena di depan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu baik apabila dia mampu mengajak kepada kebaikan ya, kemudian mencegah daripada kemungkaran, seperti firman Allah di dalam surat Ali Imran ya, ayat 110 tersebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kapan seseorang tersebut dikatakan sebaik-baik umat? Yaitu orang-orang yang mencegah ya, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah daripada kemungkaran. Itu kan secara umum. Akan tetapi secara individu kita, apalagi sebagai orang tua gitu kan, ayah atau ibu atau bapak daripada anak-anak kita, itu kita bacakan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari kebinasaan atau dari api neraka. Nah, disinilah menunjukkan perintah ada hal kewajiban daripada orang tua ataupun pemimpin kita ataupun kebanyakan keumuman atau stakeholder, sahabat-sahabat yang mempunyai maksud dan sama tentang memperbaiki anak bangsa kita supaya maju. Nah, disinilah pentingnya kebersamaan tersebut. Insyaallah kalau dari pemerintah dengan upaya undang-undang dan regulasi seperti pemerintah pusat sudah membuatkan undang-undang tentang narkoba pencegahan gitu kan, atau di pemerintahan daerah, di pemerintahan daerah pun demikian sudah ada membuat perda tentang pekat dan segala macamnya. Akan tetapi penegakan daripada aturan tersebut memang perlu ketegasan ataupun kerjasama dari berbagai pihak, kan seperti itu. Ya kira untuk sementara seperti itu Bu Adel, pemirsa ya, sahabat Laki Sau FM dimanapun berada, tentang materi kita pengharaman khamar dan judi tersebut.
0: Baik, ya terima kasih Bapak Liswadi atas tausiahnya ya terkait dengan tahapan dari pengharaman khamar. Ya. Berarti khamar ini tidak langsung diharamkan ya Pak ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bertahap sesuai dengan tradisi dan juga ya, kebiasaan masyarakat atau umat jahiliyah dulu ya Pak.
1: Ya.
0: Nah tentunya untuk khamar ini Bapak, ini termasuk semua yang memabukkan,
1: yaitu
0: ada alkohol atau yang kita sebut dengan lainnya. Nah kalau yang narkotika tadi ini bagaimana Pak? Ini masuk juga ke dalam khamar atau mungkin berbeda Pak?
1: Seperti narkotika. Mm-hmm. Kalau kita lihat dampak atau konsekuensinya itu sama, sangat merusak sekali kepada akal.
0: Ya.
1: Kita kan melihat ada korban-korban daripada pelaku ya atau pengkonsumsi narkoba tersebut kan seolah-olah seperti orang yang kehilangan semangat gitu kan, sering bermenung, sangat merusak terhadap bukan akal pikiran saja Bu, tetapi psikisnya berpengaruh, bahkan kadang-kadang penampilannya itu sangat berbeda sekali. Tapi alhamdulillah oleh pemerintah kita ada sejenis bentuk antisipasi secara persuasif atau preventif kan, pencegahan sebelum terjadi. Kemudian ada pencegahan atau bentuk rehabilitas apabila sudah terjadi gitu kan. Jadi maksud pemerintah kita itu sangat baik sekali. Bagaimana kiranya yang bersangkutan yang mengkonsumsikan narkoba tersebut untuk bisa sehat kembali, bisa melaksanakan kehidupan secara normal. Ya akan tetapi bagi pelaku, entah sadar atau tidak sadar, barangkali atau ingin coba-coba gitu kan, sensasi atau ada pengaruh cerita teman atau sebagainya, dia mencoba. Yang disayangkan dari sininya gitu kan. Nah, tapi maksud pemerintah tersebut sangat baik sekali. Kita juga ada juga baca tentang literatur tentang narkoba, bagaimana pencegahan gitu kan. Sehingganya ada pembinaan dari BNN gitu.
0: Kadang diidentifikasi sebagai korban juga ya Pak ya, korban. Kalau pemakai ini. Nah berikutnya Pak, terkait dengan alkohol tadi Pak ya, kan ada juga alkohol yang kita konsumsi gitu, ada juga termasuk dari khamar. Nah kalau yang misalnya di dalam pengobatan medis atau mungkin dalam kosmetik itu bagaimana Pak?
1: Ya disitulah tadi kita melihat ada peran gitu kan, dari surat Al-Baqarah ayat 219 tadi, bahwasanya sedikit manfaat bagi manusia akan tetapi mudarat dan dosa itu lebih besar. Jadi sedikit manfaat ini bisa kita pahami sebagai bentuk bahan medis ya untuk pengobatan. Karena salah satu tujuan syariat itu, utama kedua syariat, selain daripada memelihara akal, wajib memelihara jiwa. Artinya jangan sampai jiwa ataupun tubuh kita ini menjadi sia-sia. Apabila kita sakit, kemudian diwajibkan berobat. Sehingga kalau seperti ini posisinya, di dalam kajian usul fikih ada istilahnya daruriyah. Artinya darurat tersebut lebih utama kita mengambilkan manfaat kebaikannya daripada membiarkan yang akibatnya fatal. Maka disinilah fungsinya. Nah, kalau oleh pemerintahan kita itu bukan dalam artian bukan penyalahgunaan, tidak, tapi yang dikatakan dengan penyalahgunaan tersebut mengkonsumsikan tidak dalam bentuk izin gitu kan. Nah, tetapi kalau sebagai bentuk alat medis, sebagai alat pengobatan demi melangsungkan kehidupan, memeliharakan jiwa dari kebinasaan, hal ini para ulama kita itu membolehkan hal itu, Bu. Baik alkohol kan, ataupun sejenis
0: bius ya Pak ya.
1: Itulah kegunaan.
0: Nah, baik. Nah, kalau kan ada nih Pak ya ke pandangan dari masyarakat kita ini terkait dengan penggunaan alkohol ini dalam beribadah, misalnya sholat atau apa, pakai parfum nih Pak yang mengandung alkohol, itu memang benar-benar diharamkan atau bagaimana Pak? Apalagi kadang kan kita supaya tampil wangi Pak ya memakai parfum ketika sholat, misalnya sholat hari raya, ini bagaimana Pak hukumnya Pak?
1: Ya kalau persoalan tersebut telah berkenaan dengan alkohol tersebut, kalau kita persamakan dengan khamar, dalam hal kan mengkonsumsi kan begitu, artinya bisa merusakkan akal.
0: Masuk jadi, ke dalam tubuh ya Pak.
1: Berpengaruh pada akal sehat kita, merusak dia kan. Nah, maka ada di situ larangan. Kemudian kalau sebagai parfum dalam rangka berhias, di sini

0: seperti ke masjid begitu kan, kan sholat tadi kan.
1: Iya.
0: Nah, makanya dalam hadis mengatakan perempuan itu lebih utama sholat di rumahnya atau di kamar atau di lorong-lorong ada dalam rumah, kan seperti itu. Ada ayat mengatakan, artinya dibanding dia pergi ke masjid, nanti dengan dia tampil ke masjid menimbulkan berupa bentuk fitnah-fitnah, maka dia lebih utama di rumah. Kan seperti itu. Padahal hadis itu tidak ada melarang perempuan untuk sholat berjamaah. Secara konteks hadis tidak ada melarang. Maupun secara kontekstual hadis tersebut ya tidak ada melarang. Selagi perempuan itu ya bisa menjagakan dirinya, tidak menimbulkan fitnah ketika ia datang ke masjid ataupun di dalam masyarakat ya, maka dia lebih diutamakan untuk berjamaah di masjid. Barangkali nanti kalau disebabkan kelalaian, kenapa pakai parfum yang berlebihan atau berbahan alkohol tersebut, itu tergantung niat. Nah, jangan nanti sikap seperti itu dilakukan untuk sholat misalnya, apalagi dalam hal berjamaah. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah gitu. Jadi orang ketika kaum bapak datang-datang nanti dia
1: mencium
0: aroma yang sangat, ini apa ini gitu. Jadi udah lain ke depannya lagi gitu kan. Makanya disitulah dilarangnya tadi, bukan dilarang ya, diutamakan perempuan itu di rumah gitu kan. Padahal kalau pakai alkohol tersebut, kalau sebagai bentuk penampilan di luar yang tidak perlu pada akal gitu kan. Jadi tidak ada yang merusak gitu. Tapi kalau dikonsumsikan dia merusak. Nah, di situ yang diharamkan begitu.
1: Okay. Berarti asal tidak masuk ke dalam tubuh mungkin ya Pak ya, dan merusak akal tadi, maka itu diharamkan. Nah, kalau misalnya dalam Al-Qur'an maupun hadis Pak, ada tidak diterangkan atau terkait dengan mungkin hukum seperti misalnya kalau kita tidak sholat Jumat ya Pak, kan ada disampaikan seperti 80 tahun di dalam neraka ya Pak ya, kalau meninggalkan satu kali sholat Jumat. Tapi kalau misalnya hukum terkait dengan minum khamar ini ada nggak Pak disampaikan Pak?
0: Ya, kalau kita melihat minum khamar ini ada diterangkan. Bahkan saya sendiri pun ada membaca hadisnya, begitupun lafal hadisnya tidak apal. Di situ hukum daripada minum khamar memabukkan ini didera atau dijilid atau dicambuk 40 kali. Di dalam apa saya baca buku tentang hukum-hukum pidana Islam ya, kitab jenayah ada itu. Makanya di zaman Rasulullah dahulu yang ditegakkan hukum sebagai ikab atau hudud hadnya khamar itu 40 kali jilid. Beda lagi ketika Khalifah Umar bin Khattab karena melihat hukum masyarakat itu lebih marak kan, tidak mau meninggalkan tapi lebih kecenderungnya minum khamar tersebut, sehingganya Khalifah Umar menambahkan hukum tambahan yang disebut dengan takzir, hukum tambahan daripada minuman yang memabukkan ini, sehingga dia naikkan menjadi 80 kali dera. Nah, itu hukumnya. Kemudian kalau hukum di nerakanya, saya rasa kita kalau berpikir positif, kalau akal sudah rusak, ini lebih parah lagi daripada hukum nerakanya. Artinya rugi dunianya ya, karena akal tidak berfungsi secara normal lagi, tentunya masalah baik dan buruk, kemudian masalah ibadah pun itu sulit untuk dilaksanakan. Nah, ini sangat berdampak sekali kepada kehidupan di akhiratnya nanti.
1: Oke, berarti bersinambungan ya Pak ya dengan dosa-dosa yang lain ya, ketika kita mengkonsumsi khamar. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya dan juga ilmunya di pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup Bapak Liswadi, ada himbauan maupun pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita Sahabat Langkisau. Silakan Bapak.
0: Baik, Sahabat Langkisau dimanapun berada yang mengikuti siaran program bersama Kementerian Agama, Jumat bersama Kementerian Agama, dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi, marilah kita berupaya dan berusaha baik secara individu ataupun dalam bentuk gabungan, bagaimana kita bisa bekerjasama untuk memberatasi minuman yang memabukkan ini, termasuk di situ judi. Karena dampaknya

0: sudah kita rasakan, sudah kita lihat, ya, membuat kehilangan daripada masa depan kehidupan bagi pelaku tersebut. Kalau hal ini kita biarkan, ya, maka akan besar kemungkinan, ya, kehidupan daripada generasi kita akan hancur. Kemudian ada perintah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi zalika adaful iman. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran, nah ini minuman khamar ini termasuk salah satu jenis yang mungkar, yang keji, kemudian judi, maka hendaklah kamu merubah dengan tangan. Merubah dengan tangan ini dalam artian menggunakan kekuasaan kita seperti yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita dalam rangka mengantisipasi hal tersebut. Bukan dalam arti menggunakan tangan nanti ada orang yang minum misalnya kan, atau judi, datang kita situ kita main tangan, bukan itu. Itu kan salah, menyebabkan hal yang fatal nanti. Rubahlah, cegahlah dengan tangan, menggunakan kekuasaan yang kita miliki, ya, bagi yang berkuasa gitu kan. Kemudian kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisan. Dengan lisan ini berupa bentuk nasihat-nasihat yang baik, ya. Dengan yang baik seperti melakukan dakwah gitu kan, atau nasihat-nasihat, tentu dengan cara-cara bil hasanah kan, dengan cara yang baik. Kalau juga tidak mampu, hendaklah dirubah dengan hati, ya. Merubah dengan hati ini merupakan selemah-lemah iman. Tentunya dengan hati tersebut menyangkutkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan, ya, berdoa gitu kan. Bagaimana dihindari dari bahaya dan musibah dari kita. Kita mohonkan Allah yang mempunyai kekuatan tempat bergantungnya kehidupan. Kita mohonkan dengan doa supaya hal ini memberikan petunjuk dan kesadaran bagi pelaku. Seperti itu, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Liswadi atas ilmu jadi pagi hari ini, Bapak. Semoga lancar dalam aktivitasnya. Dan juga kita ucapkan terima kasih buat Sapa Lagi Sahur yang sudah mendengarkan Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Inilah tausiah kita ataupun kajian kita di pagi hari ini, sahabat, terkait dengan pengharaman khamar bersama narasumber kita yaitu Bapak Liswadi SHI, penyuluh agama Randampe Hulu Tapa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sapa Lagi Sahur, kita tutup dulu. Saya Adel Fabri, tim yang bertugas undur suara dari program hari ini, edisi Jumat 25 September 2020. Nantikan program selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
3: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Aduh, susu si kecil sudah habis lagi.
1: Lebih baik berhenti kasih bayimu susu sapi.
0: Susu formula, Bu.
1: Iya, susu formula kan dari susu sapi. Cocoknya kan untuk anak sapi. Kalau jodoh anakmu tuh ASI.
0: Iya juga ya, Bu.
1: Nah, ASI itu sempurna dan paling lengkap gizinya. Untuk pertumbuhan fisik, mental, apalagi melawan penyakit.
0: Apa ASI saja cukup, Bu?
1: Ya tentu. Pokoknya nggak perlu yang lain kecuali ASI sampai bayimu berusia 6 bulan.
0: Oh.
1: Setelah itu baru ditambah makanan. Tapi ASI-nya diterusin sampai 2 tahun ya. Pasti anakmu jadi sehat dan pintar.
0: Iya sayang. Cup. Yuk minum ASI yuk.
1: Dulu kamu juga ibu kasih ASI, makanya sehat.
0: Iya ya.
2: Berikan bayi yang terbaik. Yang terbaik ya ASI. Pesan ini disampaikan oleh UNICEF.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,

0: pihak. Dah ada nang tahu informasi tu. Udah ada info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nemeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjani Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional, seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Pasal agak pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Saya adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Karena kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya. Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Have the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid F. N. Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di debat dulu. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam Grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar. Wah, kasihan ya. Bolak-balik nyari orang gak ketemu. Emang, kalau kita lagi nyari seseorang tapi tidak bertemu, ya itu rasanya, aduh, ada yang hilang. Apa sih? Ya? Oke deh, dari ini DPK Olahraga Pro 3 RRI kembali di Persatu RRI Padang ya. Jangan lupa untuk laki-laki muslim ya, Jumatan sebentar lagi. Waktu Jumatan hari ini adalah di pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat. Udah kelaparan sekarang? Ya udah gak apa-apa, makan dulu jelang sholat Jumat ya. Nanti daripada gak konsentrasi, gak fokus ya, isi aja perutnya dulu. Jibil-jibil dulu boleh lah ya, kalau misalkan tidak mau makan berat. Oke, okay. Masih lanjut lihat temenin Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

0: mahzura.
1: Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: rahima.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir."

perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: kufura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga semua jemaah, kaum muslimin yang mengikuti acara kita live ataupun siaran ulang, hajat-hajat dunia akhiratnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dan juga diberkahi. Serta semoga kesalahan, kekeliruan, aib yang pernah dilakukan ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimaafkan. Juga seluruh amal-amal saleh semua diterima. Dan sebagaimana Allah satukan kita di pertemuan ini, semoga Allah satukan juga kelak kita di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Mungkin sebelum memulai jemaah sekalian, dari kemarin kami mulai isi kajian. Dan ini adalah pasca operasi mata sebelah kiri saya, sehingga masih belum boleh terlalu banyak kena cahaya dan debu. Sehingga saya harus membantu kaca mata saya dengan kaca hitam. Sehingga mungkin sebentar saya akan menggunakan kacamata hitam ini dengan menempelkan. Semoga bisa dimaklumi, tidak ada maksud untuk bergaya ataupun menunjukkan kacamata ini, bukan. Tetapi memang ini secara medis saya harus lalui sebagai proses. Semoga teman-teman bisa maklumi masalah ini tentunya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan bahasan bedah buku kita. Bedah buku ini adalah menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid Hafizahullah. Dan kita akan masuk ke sambungan bab 17 tentang beberapa zikir yang dilupakan. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, poin A-nya berdoa setelah beruduk dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit saya ingatkan, hadisnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda faqala subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi raqqin thumma ju'ilat fi tabi' falam yukassir ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berwudu setelah itu dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, tiada ilah yang berhak diibadahi selain engkau, hanya kepada engkau aku meminta ampun dan bertaubat. Maka amalan itu, maksudnya wudu yang diikuti dengan doa ini, akan ditulis di atas sebuah cincin, kemudian distempel, sehingga ia tidak akan hancur atau berubah sampai hari kiamat. Nah, ini sudah kita jelaskan dan kita berharap semoga Allah mudahkan saya pribadi dulu, kemudian jemaah sekalian bisa mengamalkan ya. Jadi setelah wudu membaca, mirip dengan kafaratul majlis ya, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya tidak kembali lagi menjelaskan syarahnya, kita akan masuk ke bahasan poin B. Zikir yang termasuk terlupakan adalah berdoa ketika mendengar suara kokok ayam dan meminta perlindungan saat mendengar suara ringkikan keledai dan lolongan anjing. Saya izin menggunakan ini supaya bisa lebih sedikit mengurangi cahaya dan debu. InsyaAllah walaupun kita di ruangan secara online, tapi tetap juga saya harus lakukan jemaah sekalian. Kita akan masuk bagian pegang bukunya di halaman 267. Masalah poin B yang tadi sudah saya bacakan, berdoa ketika mendengar suara kokok ayam. Nah biasanya ini lebih kepada ayam jantan gitu ya. Tapi bisa berlaku secara umum karena memang dalam hadis disebutkan, nanti kita bacakan hadisnya, dik itu dalam bahasa Indonesianya adalah ayam jantan gitu ya, karena biasanya berkokok itu ayam jantan gitu. Kemudian juga jadi setiap dengar kokokan kita berdoa, nanti kita jelaskan apa hikmahnya. Dan justru kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam jenis keburukan kalau kita sedang mendengar dua suara hewan, ringkikan keledai dan juga lolongan anjing. Dari judul ini, sebelum kita baca hadis, perlu kita jelaskan juga, karena hewan yang pertama tadi yang tidak boleh atau kita dianjurkan berlindung kepada Allah dari segala keburukan, ringkikan keledai ini karena tidak ada di Indonesia ya. Keledai mungkin kita bisa katakan tidak ada di Indonesia. Kita punya kuda, tapi keledai tidak ada. Keledai itu lebih pendek dari kuda, dan Bapak Ibu yang maaf, bukan menggurui, yang belum tahu bisa searching, tidak asing sekarang di handphone kita, bisa kita tahu kira-kira seperti apa rupanya keledai itu. Kalau Anda pernah lihat kuda zebra, nah itu adalah jenis keledai. Perbedaannya biasanya di bagian wajah. Bagian wajah itu, kalau kuda biasanya lebih lonjong, kalau keledai lebih pendek bagian wajahnya, dan bagian gigi juga itu keledai biasanya lebih besar. Ya. Selain daripada itu, juga keledai lebih pendek daripada kuda. Seperti itu kurang lebih. Dan bahasa Arabnya pun berbeda gitu ya. Kalau keledai himar, kalau kuda itu hisan, jadi berbeda gitu ya. Nah ini sedikit saya tambahkan karena lolongan anjing kita sudah tahu. Anjing lolong ataupun berteriak, mengangkat suaranya, maka itu masuk dalam hal yang harus kita segera berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alasan semua nanti ini, kenapa suara kokokan ayam kita berdoa memohon kebaikan, kenapa ringkikan keledai dan lolongan anjing kita justru berlindung kepada Allah dari keburukan. Saya akan bacakan hadisnya. Dan ini sangat tepat diangkat oleh penulis sebagai bentuk zikir yang banyak dilupakan oleh orang. Karena suara kokokan ayam ini hampir tiap hari kita bisa dengarkan. Jadi ya. Dan ayam jantan ini bisa berkokok setiap saat, bukan hanya di pagi hari. Ya, di pagi hari memang

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

juga kangen kok sama mama. Nanti ya, kita sama-sama, kita jemput mama. Kita ajak lagi mama ke rumah ibu. Biar di rumah ini berseri lagi seperti dulu.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Pagi Pak Joko, kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono, soalnya saya mau daftar JKN KIS dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
6: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono?
6: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center, 1.500-400.
4: Oh.
6: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
6: Iya, tinggal telepon aja, 1.500-400.
5: Iya.
6: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
6: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
6: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

aku tuh biasanya tuh kalau mimpi nikah tuh nggak pernah sebentar gitu, ini lama, itu lama banget. Pas aku meluk itu tangannya tuh erat banget gitu, kayak nggak mau pisah gitu. Jadi terus aku pegang jari dia, terus aku peluk dia, terus aku belai dia gitu dengan rambutnya. Memang terakhir dia meninggal sama sama baju ya, bajunya putih. Yang selalu kalau aku mimpi selalu pakai baju itu. Meluk terus dia senyum, terus aku belai dia, terus udah gitu udah. Jadi hilang itu, hilangin pelan-pelan gitu. Terus aku mau gapain dia udah gak bisa gitu.

0: Dari kawasan Haja Gusalem Panang 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Langkisau dimanapun berada. Ya, di siang hari ini sahabat menemani istirahat siang sahabat Langkisau, Rio Kibo akan terima line telepon untuk sahabat yang mau request lagu Memori di siang hari ini, beneran menemani istirahat siangnya di dalam program musisi musik istirahat siang hingga jam 2, jam 3 nanti sahabat Langkisau. Baik sahabat ya, tadi udah ada Adit yang gabung via WhatsApp, udah Bang Kibo putarkan ya Adit ya lagu Cinta. Apa judulnya tadi? Cinta Kita dari Nika Ardila. Oke, di belakang Aditnya ada Bang Mus Jaya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya
1: Selamat
0: Bang
1: siang,
0: Mus? Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Kabarnya seperti biasa, Pak Yoki Bo. Sehat walafiat. Habis pulang berdagang, Pak Yoki Bo.
0: Waduh, lancar ya.
1: Alhamdulillah tadi jualannya habis laris manis Bang Rio Kibo.
0: Laris manis. Alhamdulillah. Oke, baik Bang Mus ini mau request lagu apa siang ini?
1: Lagunya dari Merpati Band ada itu Bang Rio Kibo?
0: Oh, Merpati Band. Apa itu?
1: Iya, ada. Judulnya Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah.
0: Tak selamanya selingkuh itu indah. Oh.
1: Ini tahun 2000-an itu Bang Rio Kibo. Ini iya. Kalau di request semua lagunya tidak terpenuhi kita nih Bang Rio Kibo.
0: Lagu-lagu lawas lah, lagu lawas.
1: Pak. Ya tema-tema pop Indonesia yang di tahun 2000-an tuh bagus-bagus semua itu.
0: Bagus semua. Ya yang
1: ya ini pop. Ada Bang Rio Kibo?
0: Ya.
1: Dari apa? Udah rilis di komputer.
0: Udah. Tak selamanya.
1: Iya. Tak selamanya selingkuh itu indah.
0: Oh. Oke. Okay. Oh, itu lagu band tahun 2000-an ya?
1: Iya, kita kan nanti musisi.
0: Iya, musisi lagunya lagu kenangan. Hari ini.
1: Lagu kenangan. Iya, yang satu lagi dari apa itu Bang Rio Kibo?
0: Lagu kenangan.
1: Septriasa ada itu My Her. Itu enak juga lagunya itu.
0: Itu bukan lagu lawas maksudnya.
1: Iya, itu kan arahnya lawas itu.
0: Enggak, bukan lagu Pambers, Panci Pondak itu, Ebit Giade, lagu Betaria Sonata. Apa?
1: Lagu Merpati ini bisa dirilis?
0: Gak bisa. Kalau hari Senin, ya. Kalau hari Senin, ya. Hari Senin lagunya lagu band.
1: Selain hari sekarang Senin. Sekarang itu aja, larinya Pance, Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Oke, Demi Kau dan Sebuah Hati, ya. Boleh.
1: Satu lagi, darinya Desi Ratnasari, Tenda Biru.
0: Tenda Biru, oke, boleh, siap. Oke, salam-salamnya, Pak Mus.
1: Salam-salamnya Bang Rio Kibo.
0: Iya, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Rio Kibo.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu beserta keluarganya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nah, buat Ayah Ferdi yang ada di Terusan. Gimana nih Ayah Ferdi?
0: Nah, gimana Ayah Ferdi?
1: Adanya di Terusan di siang hari ini.
0: Aman kah?
1: Terus buatnya Ria Safira, NGP.
0: Iya.
1: Terus lagi buat Putra Bayang.
0: Putra Bayang.
1: Buatnya Pak Zal.
0: Oke.
1: Terus lagi buatnya Pak Oga yang Resago.
0: Iya.
1: Mama Puja. Adit.
0: Iya.
1: Di Padang gimana kabarnya Adit di Padang sekarang ini?
0: Iya, si Adit ya.
1: Ada muncul Adi di Moropenan.
0: Oke.
1: Terus buat kru-kru Langkisau FM yang bertugas di hari ini disalamkan semuanya Bang Rio Kibo.
0: Siap, terima kasih Bang Mus ya.
1: Iya, Burung Irian Burang Cendrawasih Bang Rio Kibo. Cukup sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih terbang tinggi ya. Terima kasih kembali. Oke, baik sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih di musisi ya sahabat ya. Oke, Adit boleh gabung lagi Adit ya. Nah, tadi Adit nih. Oh, di belakang Bang Gus Jaya ada Ayah Ferdi nih, ada Abang Narsoy. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, selamat siang Ayah Ferdi. Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, ini lagi mendung di sini.
0: Lagi mendung ya? Iya, sama di sini juga mendung sih.
2: Mendung juga?
0: Iya.
2: Sama berarti selangit.
0: Alhamdulillah ya, udah lama nih nggak dengar suara Ayah Ferdi ya. Oke. Iya. Udah lama enggak ketemu kita ya di udara.
2: Iya, lama ini. Oke. Okay. Ini udah berapa purnama enggak tahu.
0: Iya, Rio Kibo soalnya siaran pagi terus soalnya pagi ya. Siaran pagi ya. Iya, tumben ini. Iya. Lagi kangen sama Ayah Ferdi kayaknya. Makanya coba siaran siang gitu kan. Iya. Oke, Ayah Ferdi.
2: Pagi, Ayah Ferdi aktivitas, itu makanya jarang gabung.
0: Iya, itu. Kalau siang agak nantai ya.
2: Udah dari jam 1 sampai sore, itu biasanya mah di rumah aja, udah kemana-mana lagi.
0: Oke. Oke, Ayah Ferdi. Mau request lagu apa?
2: Lagunya apa enaknya ini ya? Kuserahkan segalanya.
0: Kuserahkan?
2: Segalanya.
0: Nggak ada yang tersisa lagi dong.
2: Hah?
0: Nggak ada yang tersisa lagi dong.
2: Biarin dong.
0: Serahkan segalanya. Segalanya.
2: Iya.
0: Dari siapa ini Ayah Ferdi?
2: Kalau Ayah Ferdi mah terserah aja, mau dari siapa aja gitu. Ntar kalau diminta ini susah nyarinya.
0: Kuserahkan segalanya.
2: Apa tuh?
0: Oke. Tunggu.
2: Soalnya udah lama ini naik-naik tinggal aku.
0: Udah lama ya? Iya, makanya jauh, agak jauh letaknya kayaknya. Oke. Okay. Ya. Kuserahkan segalanya untuk buku serahkan.
2: Ya, tinggal untuk kemunya.
0: Oh, Lydia Natalia. Oke, okay, siap.
2: Karena udah lama banget tinggal. Lama, ya. Emang itu untukmu keserahkan.
0: Untukmu keserahkan segalanya, oke.
2: Okay. Iya. Tinggal untukmu.
0: Baik, salam-salamnya.
2: Kalau tadi kan keserahkan segalanya, nggak ada alamatnya kerasanya ya.
0: Ternyata untukmu ya.
2: Iya. Yeah. Nggak ada alamatnya tadinya.
0: Oke. Okay. Baik, udah ketemu.
2: Iya, iya.
0: Lydia Natalia.
2: Untukmu keserahkan segalanya. Kan ada alamatnya. Tadi jadi ngaur itu makanya nggak ketemu kali ya.
0: Iya itu. Oke, okay, Ayah Ferdi. Ada ya. Yeah. Salam-salamnya boleh?
2: Salamnya buat Kusya ya barusan.
0: Oke. Okay.
2: Buat tadi kepada. Buat Pak Oga di Sago.
0: Pak Uga di Sago, ya.
2: Buat Pendi, Bang Pendi juga. Mama Puja di Jalan Jari.
0: Ya.
2: Mama Naila. Juga buat. Untuk Nadi. Arode. Bene juga. Ikri Lubet.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Gak lupa juga nih buat. Bang ini,
0: Putra Bayang
2: sama Pak A. Oke. Iya. Yang gede, Kina Patrio.
0: Iya.
2: Roma Mangganat. Sisi Sutri, Oki Janir. Well, udah dulu ya.
0: Udah. Terima kasih Ayah Ferdi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ayah Ferdi di terusan ya. Terima kasih Ayah Ferdi. Oke, Adit, gabung lagi, Adit. Lagu Adit tadi udah Bang Kibo putarin ya. Lagu Nika Ardila, Cinta Kita. Oke, kalau mau request lagi, silakan gabung. Kita tunggu di 08237441 4591. Baik sahabat, kita putarkan ya sahabat beberapa lagu berikut ini buat sahabat Langkisau spesial. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Masih dari lantai 1 Gedung Pen Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkis FM. Sahabat masih bersama Ryuki Bodi siang hari ini ya. Dan kita sambil menunggu jadwal talso hari ini. Jam 2 ada case Bang Pol ya. Kalau tidak kita lanjutkan, sembari menunggu sahabat, buat sahabat lagi saya mau request lagu lawas ya, kenangan, boleh gabung bersama kita di 08 23744145 91. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang. Selamat siang. Ayah Ferdi, ya. Mau tambah?
1: Nambah request lagi.
0: Boleh.
1: Dari Tambah ya.
0: Pambers yang mana?
1: Rumah tidak terbetang padaku.
0: Aduh, udah terlambat ya. Oke.
1: Okay. Aku dapatkan penggantimu.
0: Ya. Oke okay, sih.
1: Terlambat sudah.
0: Terlambat.
1: Soalnya. Soalnya dia pergi tanpa pesan, tanpa kata.
0: Nah itu makanya.
1: Pengen kembali lagi, kita udah dapat pengganti ya, terlambat.
0: Iya terlambat sudah.
1: Iya. Coba aja pengennya pakai pamite, kenapa gitu.
0: Itu.
1: Ini mah enggak. Pergi aja begitu aja.
0: Iya terlambat, terlambat datang.
1: Iya.
0: Pada.
1: Sedangkan cintanya hati menggebu-gebu, yeah. Itu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay,
1: salamnya yang tadi aja deh.
0: Oke. Okay. Di copy ya?
1: Di copy. Ah iya, tadi kelupaan ya Safira nggak disalamin.
0: Wah ya Safira kelupaan ya Safira. Oke okay, baik, terima kasih ya Ferdi.
1: Udah, masih monitor enggak? Bergaya, gabung lagi.
0: Oke, gabung lagi yuk Ayah Safira.
1: Iya. Tuh, Bergaya.
0: Bergaya ya. Iya.
1: Ya, dulu ya.
0: Iya, terima kasih ya Ferdi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, walaupun agak terlambat sudah. Namun tetap ditunggu juga lagunya ya. Baik, sahabat lagi sore mana pun berada ya. Untuk sahabat, ya baru disapa sama Ayah Ferdi langsung gabung nih Bang Musjaya. Halo lagi FM, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Yoki Bo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Musjaya?
2: Gabung lagi Bang Yoki Bo.
0: Iya.
2: Request lagi.
0: Lanjut.
2: Ya biar ramai ini lagi sosialisasi di siang hari ini Bang Yoki Bo.
0: Iya, boleh lagunya.
2: Darinya Iwan Fals, iya. Kemesraan.
0: Kemesraan, janganlah cepat berlalu ya.
2: An ini.
0: Iya. Janganlah.
2: Satu lagi mana tiba?
0: Satu lagi apa?
2: Darinya apa lah itu dari ini Obi Mesak.
0: Obi Mesak?
2: Kisah kasih di sekolah ada?
0: Oke, sungguh aneh tapi nyata ya.
2: Iya, ini kita yang enggak meriah lah di siang hari karena
0: okay,
2: cuaca sekarang udah lebih terang mataharinya.
0: Iya.
2: Nah, okay. Salamnya buat Ayah Ferdi lagi di terusan. Semangat Ayah Ferdi.
0: Semangat.
2: Iya.
0: Semangat
2: terus di Radio Langkisau.
0: Iya.
2: Nah, Adit kalau yang bergabung gabung lagi Adit.
0: Iya.
2: Sama kita yang ada di Persis Selatan ini, moga gabung di siang hari ini Bang Rio Kibo.
0: Biar rame ya Bang Mus ya.
2: Terima kasih Bang Rio Kibo.
0: Terima kasih kembali Bang Mus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat lagi sedang ada pemberada ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Oh oke okay. Ada Bang Mus Jaya di Kincir Salido ya. Ya buat sahabat lagi sedang ada pemberada yang masih mau request lagu kenangan di siang hari ini menemani istirahat siangnya, boleh gabung bersama kita di 08237441 4591. Ada Uncu Nadi, Halo, assalamualaikum. Langkis FM, selamat siang.
1: Oh, selamat siang, Brimong.
0: Iya, gimana kabarnya Ucu Nadi?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Sehat ya? Oke. Okay. Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, okay, Ucu Nadi udah disalamin dari tadi.
1: Iya. Ya. Baru tidur.
0: Oh, baru bangun tidur ya. Oke, okay, baik.
1: Mau itu aja yang saya kasih angin dulu ya.
0: Oke, angin kencang ya.
1: Iya.
0: Berhembus angin siang.
1: Iya. Ala makan siang
0: loh. Ah, udah dong. Oh iya.
1: Iya jarang loh.
0: Ah, lagu lawas.
1: Hah?
0: Lagu lawas, lagu kenangan.
1: Lagu kenangan.
0: Iya.
1: Ini bisa anak balai lagu.
0: Kalau anak balai mah malam, tar malam, tar malam.
1: Oh iya. Kalau kenangan itu apa juga nanti kan aku juga di batas kota pengen.
0: Ah ini bagus sekali lagunya. Nanti kan aku di batas kota. Siap siap siap. Boleh salam salamnya Uncu Nadi?
1: Ya pertama kali Rio dapat terani di studio. Tanpa ada halangan, beko selamat yang saya ingatnya.
0: Amin amin ya Allah.
1: Dan juga kepada sebangsa aku siapa mah? Musjaya,
0: ya.
1: Musjaya, Pak Faisal, Ayah Fardi, Ayah Setia. Siapa Pak Jandar sama Ketua Bebek Bayang.
0: Ya.
1: Faisal lima pasang. Dan juga Pak Ogan Sago. Okay. Dan juga kepada anggota yang besar, Titi, Mawo.
0: Iya.
1: Rumah Meganas. Ada Siti. Pokoknya anggota Sebuah ada pesan lah kepada dia.
0: Siap.
1: Dan selatan baru.
0: Siap.
1: Ada juga kepada Mama Puja di Puja Lulis.
0: Okey.
1: Terus Cik Malu Cik Inai. Mela. Macam kalau yang mandal lagi yang kita kau dapat salam angkete itu salam kamu lah kadang tak sebut lala doa.
0: Oh dapat salam semuanya ya?
1: Oh iya yang menonton di radio.
0: Okey baik hari, baik terima kasih Uncu Nadi.
1: Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada Uncu Nadi ya di Muaro Painan. Nantikan aku di batas kota. Okey di batas kota ini. Atau nantikan aku di batas kota. Senja di batas kota. Oke baik sahabat lagi so dimanapun berada. Kita putarkan dulu ya requestannya sahabat. Nanti kita akan kembali. Jangan kemana-mana dulu. Tetap di 91,2 Lucky Sound FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi FM sahabat. Ya masih di musisi ya, di menit ke-38 dari jam 2 di siang hari ini. Buat sahabat ya masih mau request lagu, ya kita lanjut. Lanjut sahabat lagi sahabat. Masih ada sisa waktu sedikit. Berapa lagu boleh kita akan putarkan buat sahabat lagi sahabat menjelang jam 3 ya.

0: Selamat siang buat sahabat semuanya yang sedang beraktivitas ya, kembali dari istirahat siangnya. Ya udah mau menuju sore hari sama Lingsau. Tentunya tetap semangat untuk melakukan kegiatan aktivitas di siang hari ini. Semoga semuanya lancar-lancar sahabat ya. Dan apa yang direncanakan hari ini semuanya lancar luncur. Lancar luncur lincir. Yang mau request lagu boleh gabung lagi bersama kita di 082374414591. Halo, Lengkis FM, selamat siang.
1: Siang lagi.
0: Ya, Ayah Ferdi.
1: Belum ada yang gabung, ya udah gabung lagi aja.
0: Ya udah gabung lagi aja.
1: Iya. Tadi juga ada yang kelupaan salamin tadi.
0: Aka, buat siapa tadi?
1: Pak Lampung belum ini sama Bu.
0: Oh iya, Pak Lampung ya.
1: Sehat-sehat. Pak Lampungnya monitor. Iya ya Ferdi, hari ini kok sombong banget. Orang-orang pada disalami kita enggak.
0: Sehat-sehat untuk Pak Lampung ya.
1: Iya. Iya.
0: Nama lagunya apa?
1: Ya, abis ini Bu Jaya kabur lagi ini. Mumpung ada waktu sedikit ini.
0: Iya, Bu Jaya ke ini. Limpit.
1: Bu Jaya nyanyinya agak ceria, ya Ferdi juga ini. Lagu agak
0: ceria
1: juga ini.
0: Lagu apa, Ferdi?
1: Dari Gombel, Apel.
0: Apa judulnya?
1: Apel.
0: Apel ya?
1: Iya. Biar ceria sedikit gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Gombel ya? Oke.
1: Iya, dari Gombel.
0: Boleh.
1: Ya, langsung aja. Ferdi turun nih, kamu lagi nih.
0: Iya.
1: Nah, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kiranya tadi Bang Bus Jaya ya. Bang Bus Jaya keimpit kesalip sama Ayah Ferdi dikit. Silakan diulang kembali Bang Bus Jaya. Oke, halo Lengkis FM, selamat siang.
2: Halo Lengkisau, selamat siang Bang Rio Kibo.
0: Iya, selamat siang Bang Bus Jaya. Mau nambah lagu apa?
2: Kembali. Nambah request lagi Bang Yoki Bong.
0: Iya. Apa?
2: Darinya Rinto Harahap, Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai ya. Oke.
2: Okay. Ya. Nah, satu lagi Bang Yoki Bong. Darinya Ian Vanessa, Satukanlah Hati Kami.
0: Oke. Okay. Satukanlah hati kami berdua.
2: Nah. Mantap itu
0: mana
2: kita. Okay, satu hati kami berdua. Mantap lagi okay. Sekarang nampaknya ini antara mendung dan cerah nih Bang Yogibo.
0: Iya, mendung dan cerah ya. Antara di antaranya ya. Oke, okay, baik.
2: Iya, angin lumayan lah bertiup. Jadi kemungkinan hujannya paling 90% terjadi kayak barangkali di malam hari kayaknya.
0: Di malam hari. Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Dan cuacanya nanti cerah lah nanti sampai malam.
0: Amin ya.
2: Acara kita dinding juga amat nanti malam kan?
0: Iya. Oke, okay, baik. Terima kasih.
2: Cuacanya enggak bagus. Ya kan susah nanti masuknya teleponnya.
0: Susah ya.
2: Oke. Okay, okay. Salam lagi untuk Bang Rio Kibo terus buat Ayah Ferdi yang ada di Tarusan. Ayah Ferdi sekarang sudah semangat nih bergabung terus lagi
0: semangat,
2: nih.
0: Semangat, semangat dong.
2: Iya. Mana ya Safira yang belum gabung sama NGP ini?
0: Iya, Ayah Safira lagi sibuk
2: kayaknya. Untuk siang hari ini.
0: Lagi sibuk kayaknya.
2: Iya, mau puja mungkin dengerin aja mungkin di siang hari ini. Belum bergabung kayaknya.
0: Okay,
2: ya, itu aja lagi? Dulu Bang Duki Bo. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Bang Mus Jaya ya. Baik sahabat Langiso dimanapun berada ya, terima kasih sahabat sudah bergabung di siang hari ini di Musisi edisi kali ini 25 September 2026. Dan terima kasih sahabat yang sudah mendengarkan juga ya. Pastinya sahabat jangan kemana-mana, dengarkan terus 91,2 Langiso FM sampai jam 10 malam ya. Tentunya sahabat di siang hari ini demikian dulu ya. Barangkali selamat musisi musik istirahat siang edisi hari ini. bersama Rio Kibo. Dan Rio Kibo pamit undur suara dulu. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya, maksudnya ya sahabatnya. Sampai setelah ini ada Citra Keluarga, dan juga nanti sore ada Pilpen ya. Nah, sampai lagi sahabat, jangan kemana-mana dulu, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkisah FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan,
2: iya,
1: ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya?
2: Iya,
1: diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Gusalim Penan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Langkis Seremat berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di sore hari ini sahabat. Kali ini dalam program Karaoke bersama Langkis FM. Baik sahabat Langkis Seremat berada, hari ini kita akan asik-asik ya, asik-asik jos, seru-seruan bersama teman-teman, bersama sahabat Langkisau yang mau menyumbangkan suara emasnya, yang mau bernyanyi bersama kita di 91,2 Langkis FM di sore hari ini. Ya, buat sahabat yang mau gabung boleh datang langsung ke studio Langkis FM ya, di PCC Painan Convention Center lantai 1, dan boleh juga gabung bersama kita di line telepon nantinya di 082374414591. Baik sahabat, sudah ada ini ya peserta. Ya, sahabat kita yang datang ke Radio Langkisau di sore hari ini ada Rizky ya.
1: Iya, Bang.
0: Halo Rizky.
1: Halo, Bang.
0: Sehat Rizky ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah makan?
1: Udah.
0: Minum?
1: Udah.
0: Udah ya. Ada Raja Minang. Halo. Juga. Halo Raja Minang.
2: Halo Bang.
0: Dari mana?
2: Alhamdulillah.
0: Dari mana? Alhamdulillah.
1: Dari
0: mana?
1: Yuk
0: jawab. Nanya apa? Jawabnya apa? Dari mana?
1: Dari masjid.
0: Oke. Okay. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Okay. Baik. Siapa yang dulu nih? Sui dulu lah. Rizky dulu lah.
1: Amar aja.
2: Amar aja katanya.
0: Oke. Rizky ngalah ya dia. Oke. Okay. Baiklah. Ya baik, sama lagi so penampilan pertama, ya persembahan pertama dari Rajo Minang kali ini ya.
2: Masih seperti yang dulu.
0: Masih ya? Ya masih seperti yang dulu ya?
2: Masih.
0: Masih seperti yang dulu.
2: 4 tahunnya lalu kan?
0: Iya. Oke baik sahabat, kita coba cari masih ya. Masih
2: yang akustiknya Bang, ada yang
0: oh nggak bisa
2: mencet cerita ada
0: yang masih, rock ya
2: ya masih seperti
0: yang versi rocknya
2: yang mana yang nomor tiga
0: Oh iya. Yang ini masa iya
2: di kadang stek.
0: Oke kita coba ya. Ini ya.

0: Right.
1: Kembali ke Rizky.
0: Kembali ke Rizky ya. Rizky lagu apa? Minang ya?
2: Iya, Minang.
0: Sananglah.
2: Adik dak. Sananglah udah di tangan orang.
0: Udah. Adik dong.
2: Oh ya gitu.
0: Sananglah adik di tangan orang. Gimana lagunya? Sananglah adik di tangan orang.
3: Iya, bisa
0: itu. Sananglah adik di tangan orang. Sanang.
2: Sananglah.
0: Benar-benar senang enggak ya?
2: Sananglah adik di tangan orang.
0: Sananglah adik di tangan orang. Sadih lah ya.
3: Sadih.
0: Sananglah adik di tangan orang. Kok iyo ke sanang?

0: tangan urang. Jeung gampang mene jari ce ya. Karaoke ya.
1: Iya.
0: Karaoke. Oke pribadi. Baik, siapa lagi saya dimanapun berada. Inilah dia. Oh. Sana udah. Oh, kayak gitu lagunya. Gimana lagunya?
2: Musik.
1: Sumber apa? Yang di atas tuh.
0: Dan gampang mainnya jari ini.
1: Oh gitu.
2: Itu judulnya.
0: Ini yang di atas nih.
2: Sana lagi. Ya, apa judulnya?
1: Sanang lang.
0: Ya, sananglah adik di tangan orang. Elo-elo adik bajalan. Kau nak sanang adik, beko udah japui.
2: Ongkos minta

0: Okey, sananglah dia di tangan orang ya.
1: Oh, aduh berasa lagunya bang.
0: Ah, berasanya.
1: Tasisi.
0: Tasisi.
1: Dapat Istanbul.
0: Langsung kah?
1: Iya, langsung ya.
0: Tasisi ya. Ah, tunggu sebentar sampai lagi sah. Kau tasisi langsungnya. Eh, sudah sananglah udah di tangan orang.
1: Tasisi udah adinya lo.
0: Tasisi udah adinya. Hai, Pak dia udah mah. Tasisi ya.
1: Pasti dapat Istanbulnya dong.
0: Tak bisa pasti dapat Istanbul dong. Oh, tak ada apa-apa dapat Istanbul dong.
1: Izin bang.

0: Tasi siapa yang jumpa nama diri dia? Yulah. Sadie lagu raja le. Ah bagaimana? Bagaimana Rizky?
1: Nonton.
0: Lagu siapa?
2: Lagu Armada.
0: Lagu Armada. Mau ke mana? Mau dibawa ke mana gitu?
2: Pergi pagi pulang pagi.
0: Pergi pagi pulang pagi. Dahsyat. Dahsyat. Dahsyat eh.
3: Pulang 4 jam dah.
0: Pergi pagi pulang pagi.
3: Lebih 4 jam ke raja.
0: Gacor enggak tu? Pergi pagi pulang pagi ya. Kita lihat.
3: Armada.
0: Pergi pagi.
3: Pulangnya pagi.
2: Pulang pagi.
0: Pulang pagi.
3: Lebih 24 jam. Gacor ke tua.
0: Gacor enggak tu?
2: Ah, yang di atas ada juga, Bang.
0: Yang di atas ya?
2: Bukan yang itu. Yang itu asalnya.
0: Oke, sahabat langit sore mana pun berada, inilah Rizky dengan pergi pagi, pulang pagi.

Aku sayang padamu, aku cinta padamu, semua yang kulakukan.

0: orang enggak ngambek lagi gitu ya. Ini kalau enggak bawa kalau enggak berisi dompetnya ngambek gitu ya. Mau apa lagi?
1: Lagu DJ Kentrum.
0: DJ Kentrum.
2: Benang biru.
0: Benang biru.
1: Benang biru. Oke. Okay. Oh ya ya ya. Sama-sama. Ini biasa Mas J nih, Mas J.
2: Pegangan sama. Indah layarnya.

0: Mana? Iso ya.
1: Apa lagi?
0: Masjid.
1: Selanjutnya sama lagi saya. Ada Mas J bersama kita di sore hari ini. Apa lagunya Mas J?
2: Oncom gondrong.
1: Gas. Oncom gondrong. Ketipu. Gimana sih oncom gondrong? Karaoke dong.
2: Cowok ya.
1: Cowok ya. Cowok. Nah ini karaoke. Up.

0: tambuh tambuh. Apa lagi Mas Jeh? Satu lagi lah.
1: Apa ya?
0: Satu untuk semua.
1: Satu untuk semua.
2: Apa?
3: Lagu. Fortune.
1: Fortune. Lagu wajib.
0: Apa lagunya?
4: Soldier of Fortune.
3: Fortune.
0: Mana dia? Apa sih itu?
4: Soldier of Fortune.
3: Lagu barat, Bang.
4: The Purple. Lagu wajib.
0: Ini ya?
4: Ya.
0: The Purple.
4: Tambah ya.

0: Thank you, Mas J. Okay. Next song. Siapa lagi? Oh, ni Adit ni. Adit dulu ya. Okay. Halo Adit ganteng.
1: Halo lagi TPM.
2: Lagu luar negeri.
0: Selamat. Selamat pagi.
1: Selamat sore, Bang.
0: Oh, selamat sore. Gimana Adit? Sehat Adit ya?
1: Sehat, Bang. Lagi hujan nih, Bang.
0: Lagi hujan?
1: Iya. Beda.
0: Iya.
2: Kita mendung.
0: Adit mau nyanyi?
1: Iya. Mau nyanyi, Bang.
0: Nyanyi apa?
1: Lagu Eri Susan, hujan.
0: Eri Susan.
1: Eri Susan hujan lagu dam.
0: Eri Susan ya. Hujan ya. Hujan. Gitu.
2: Iya, Bang.
1: Bukan.
2: Iya.
0: Bukan itu.
1: Hujan.
0: Nah, kan sama kan? Sama kan?
2: Hujan bukan ujang.
0: Oh iya. Oke. Okay. Hujan ya.
2: Cengkoknya tak ada, Bang. Ke arah depan.
1: Temponya tempo pas.
0: Tempo. Temponya tempo dulu.
1: Sesuai cengkok.
2: Oh, cengkoknya.
0: Oke, Eri Susan ya.
2: Jangan lawan, Bang. Kalau Adik ni lagu dangdutnya.
1: Selamat sore. Minang sama.
2: Ayo, Adik. Masalah Adik, ya, Adik.
0: Selamat sore, Bang. Lagu Minang ya.
2: Sore juga, Adik.
0: Ni Adik dah dengar, Adik?
1: Ya, sehat. Ya sehat.
0: Enggak dengar Adik kan?
1: Hari di sana, Bang.
2: Alhamdulillah, sehat, Dit. Silakan, Dit.
1: Untuk kedengar.
2: Dengar, Dit.
1: Halo.
2: Dit, dengar, Dit.
1: Bang Kimo.
0: Apa, Dit? Pulang lagi.
1: Pulang lagi.
0: Ulang lagi kan?
2: Satu.
1: Ya, ulang lagi.
0: Bayar 3.000 berarti tadi 3.000.
1: Bayar sih. Seperti roki aku.
0: Sudah kering.
2: Sudah enggak.

0: Dia, dah, lagu apa lagi? Dah.
1: Lagu sudah habis ya lagunya?
0: Belum sih.
2: Dah.
1: Lanjut.
0: Lanjut.

0: Oke, Adit.
1: Halo.
0: Gimana kabar?
1: Oke, sehat? Boleh saya salam?
0: Boleh lah.
1: Boleh saya salam?
0: Boleh lah. Adit mau salam-salam buat siapa?
1: Salam untuk Bang Tibo yang lagi jalan.
0: Yuk, buat siapa lagi? Raja Minang.
1: Raja Minang.
2: Terima kasih, Adit. Makasih banyak. Rizky.
1: Bang Rizky. Bang Rizky. Mas J, selamat sore Mas J.
0: Iya.
1: Untuk Fazal,
0: Fazal. Nah, terus?
1: Pokok saja lagi ini besok aja kita sambung ya, karena hari mau hujan.
0: Iya, karena mau hujan, udah hampir jam 5 juga lagi.
1: Nanti besok hari Minggu kita sambung lagi ya. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit ya, thank you. Thank you, thank you. Karena Adit sudah menyanyikan lagu hujan, hujan turun lagi. Okay, gimana? Siapa yang next song? Bisa satu lagu lah dari Andra. Duet ya? Apa lagunya? Judulnya apa? Yang hafal lah, yang hafal. Net, waktunya habis. Okay. Rizky, lagu apa? Lagu apa lagi?
2: Net, apa? Apa?
0: Apa?
3: Anugerah Terindah kan?
0: Anugerah Terindah. Lagu Selang Seven itu.
3: Ada
0: anugerah terindah yang pernah ku miliki.
3: Memilikimu adalah anugerah terindah.
2: Oh, memilikimu adalah anugerah terindah.
0: Memilikimu adalah
2: anugerah terindah.
0: Ah, yang benar sih. Yang benar lah. Memilikimu
2: anugerah terindah.
0: Bahwa memilikimu adalah anugerah terindah. Anda sini.
3: Apa jadi itu? Dunia ini. Coba anda saya coba dari mana? Coba anda saya. Ada tak seperti ini?
0: Ada judulnya.
3: Coba anda sur. Anugerah terindah itu kayak ada apa? Kita.
0: Amnes. Yang ini.
3: Ya, 1.
0: Yakin nih.

0: Oke, terima kasih ya.
1: Nah, teruskan ya. Teruskan aja.
0: Lagu yang apa lah?
2: Yang
0: apa?
2: Itu
0: nggak hafal namanya.
2: Jangan datang lagi cinta itu apa aja? Jangan datang lagi cinta. Kita bisa
0: nggak tahu juga itu lagunya. Yang apa lah? Yang tahu, yang tahu. Lagu apa ki? Lagu Minang, lagu lawas.
2: Lagu Minang juga.
0: Andai kan kau datang kembali.
2: Lagu Minang bang.
0: Lagu Minang apa?
2: Perasaan dah lama.
0: Perasaan dah lama. Mampu hati sama.
1: Ayo perasaan.
0: Okay, the last song ya. The last song.
1: Jelas tu lagunya. Perasaan dah lama.
0: Last song. Perasaan dah lama.
2: Ah, yang di atas boleh juga bang.
0: Kabangin.
2: Ah, ya kau tahu yang itu. Kabangin.
0: Karaoke. Ya.

karaoke bersama Lengkisang FM di sore hari ini. Semoga terhibur sahabat Lengkisang ya. Dan jangan bosan-bosan mendengarkan kita bernyanyi setiap Jumatnya.

0: Amin.
1: Terima kasih telah mampir.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama ya.
2: Iya.
1: Baik, thank you.
2: Makasih.
1: Terima kasih ya.
2: Iya.
1: Rizky.
2: Iya, Bang. Makasih banyak.
1: Raja Mina, terima kasih juga ya. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke. Baik, sahabat lagi soal dimanapun berada. Demikian ya karaoke bersama Langkis FM di sore hari ini. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya, sahabat. Kita akan putarkan ini apa namanya, Berita Indonesia Live hari ini untuk sahabat Langkis FM. Dan terima kasih sahabat sekali lagi. Dio Kimbo pamit undur suara dari ruang dengan sahabat Langkis FM. Dan semoga sahabat lagi dimanapun berada sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

0: serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia. Salam hangat untuk seluruh warga Kabupaten Tegal, juga yang sedang beraktivitas di seantero Jawa Tengah, seluruh Nusantara, hingga diaspora Indonesia di luar negeri yang terhubung secara digital. Mari satukan semangat dan kebersamaan hari ini bersama program Berita Indonesia Live. Dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di hari Jumat 25 September 2026. Sebuah persembahan terbaik untuk merajut persatuan dan menyuarakan potensi daerah. Kain tenun di atas meja, warnanya merah buatan Jawa. Berita Indonesia Live sudah dibuka, siap hadirkan informasi terpercaya. Bersama saya Mary Hani dari Radio Host Pekan ini, LPPL Kabupaten Tegal, Radio Selawi FM. Dan program ini merupakan siaran serentak terintegrasi, persembahan dari Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Bersama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL se-Indonesia, kami hadir untuk menyiarkan kabar baik, merangkum berita teraktual yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Dan siaran siang ini terhubung langsung dan dipancarluaskan secara serentak melalui stasiun radio publik daerah jaringan kami. Dan selain para reporter yang sudah siap, program ini juga akan menampilkan segmen Persada ID Talks serta laporan mendalam melalui lapsus dari meja redaksi. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, sejalan dengan komitmen Indonesia Persada ID untuk terus menyuarakan kabar baik dan dinamika langsung dari penjuru Nusantara, siang ini kita akan langsung memantau perkembangan informasi. Dan kita akan terhubung langsung dengan rekan reporter di lapangan yang sudah siap dengan laporan terkini mereka. Pertama kita akan menuju ke tetangga sebelah, Kota Tegal, Jawa Tengah. Aplikator tak transparan dan potongan tarif melebihi 8%, driver Maxim adukan ke DPRD Kota Tegal. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Cilia Asidik, reporter Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Cilia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, driver Maxim Kota Tegal melakukan aksi damai ke DPRD Kota Tegal. Kedatangannya beramai-ramai untuk mengadukan permasalahan yang saat ini tengah dihadapi para driver Maxim. 10 orang perwakilan driver Maxim diterima Komisi 3 DPRD Kota Tegal, termasuk turut hadir Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa, Kepala Disub Kota Tegal Abdul Kadir, dan Kepala Diskominfo Kota Tegal Dores Indrian Nugroho, dan perwakilan dari aplikator. Disampaikan Yusuf sebagai koordinator aksi bahwa sudah kedua kalinya driver Maxim datang mengadukan ke DPRD Kota Tegal, lantaran tidak ada kejelasan dan keberpihakan aplikator kepada para driver. Ada 6 tuntutan yang disampaikan, diantaranya terkait transparansi pembagian order. Para driver mendorong adanya keterbukaan sistem dan algoritma pembagian order agar lebih adil dan akuntabel. Selanjutnya meminta mengevaluasi kebijakan pendaftaran driver baru untuk menjaga keseimbangan antara jumlah driver dan ketersediaan order. Meminta mengevaluasi atau menghapuskan sistem prioritas berbayar yang dinilai membebani mitra pengemudi. Kemudian meminta peninjauan terhadap penggunaan platform fee agar tidak menambah beban operasional driver. Selain itu menuntut realisasi potongan sebesar 8% tanpa tambahan biaya lainnya, karena potongan selama ini hampir mencapai 20%. Padahal sesuai aturan justru maksimal potongan sebesar 8%, namun belum direalisasikan pihak aplikator. Para driver juga meminta prosedur verifikasi yang lebih jelas dan tidak merugikan driver, termasuk akses terhadap atribut prioritas. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Tegal, Haja Nur Fitriani, SEAKTMM, mengatakan bahwa aturan para ojek online ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 di Kementerian Perhubungan. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 per 1 Juli 2026. Bahwa pada aturan tersebut, aplikator wajib memaksimalkan atau mengenakan potongan komisi maksimal 8%. Selain itu, sudah tidak dibenarkan adanya hidden cost atau biaya-biaya lain yang tidak jelas. Jika ada aplikator di Kota Tegal yang ternyata tidak sesuai aturan, maka rekan-rekan driver bisa melampirkan surat dengan bukti-buktinya yang diajukan ke Dinas Perhubungan hingga DPRD Kota Tegal. Nur Fitriani menjamin akan dilakukan langkah tegas dari SP1, SP2, SP3 hingga ditutupnya aplikator bersangkutan di wilayah Kota Tegal sejauh masih membandel dan tidak ada upaya evaluasi perbaikan sesuai aturan yang ada. Kepala Dishub Kota Tegal Abdul Qadir juga meminta para driver manakala menemui permasalahan agar bisa berkonsultasi dengan Dinas Perhubungan. Jika memang ditemui aplikator yang tidak sesuai aturan, maka Dishub siap memberikan teguran. Kepala Diskominfo Kota Tegal Dores Indria Nugroho mengapresiasi aksi damai yang dilakukan driver Maxim. Ia menuturkan bahwa untuk mendorong masyarakat menggunakan ojek online, di Kota Tegal sudah terpasang wifi publik yang bisa diakses dengan sangat mudah. Dengan langkah tersebut, memudahkan konsumen maupun driver online mengakses wifi secara gratis, manakala memang kehabisan kuota atau akses internet pada smartphone-nya. Pada pertemuan tersebut meminta pihak aplikator untuk segera memberikan jawaban, realisasi, dan evaluasi terhadap tuntutan yang disampaikan para driver Maxim. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Matur suwun Cilia Sidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, dan kita akan segera terbang menuju Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perkuat ketahanan pangan, Bupati Kupang Yosef Lede salurkan bantuan beras tahap 2 di Amarasi Raya. Reporter dari LPPL RSKK Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Roni Bone akan segera menyampaikan untuk Anda. Roni.
3: Dengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kupang Yosef Lede menyalurkan bantuan pangan beras tahap 2 periode Juli hingga September 2026 sebanyak 238,14 ton bagi masyarakat di wilayah Amarasi Raya. Wilayah ini meliputi Kecamatan Amarasi Timur, Amarasi, Amarasi Selatan, dan Amarasi Barat. Penyaluran berlangsung pada Kamis 24 September 2026. Bantuan pangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di tengah kemarau panjang. Dalam arahannya, Bupati Yosef Lede mengatakan meskipun hasil pertanian tahun ini cukup baik, bantuan beras tetap penting sebagai persediaan pangan. Bupati Kupang Yosef Lede meminta penyaluran bantuan dilakukan dengan baik dan segera agar beras yang diterima masyarakat dapat langsung dimanfaatkan. Selain bantuan pangan, ia mendorong masyarakat terus mengembangkan pertanian dengan menyesuaikan jenis tanaman terhadap kondisi lahan dan ketersediaan air. Pemerintah daerah lanjut Bupati Kupang akan terus mendorong penyediaan bantuan benih padi dan jagung bagi kelompok tani. Khususnya jagung, pemerintah mengupayakan 5 ton untuk setiap kecamatan. Ia juga meminta pemerintah kecamatan dan desa segera mendata kelompok tani yang membutuhkan bantuan benih. Bupati Kupang Yosef Lede berharap dukungan ini meningkatkan produktivitas pertanian sehingga masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga menghasilkan komoditas yang dapat dijual dan menambah pendapatan keluarga. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan, Bupati Kupang Yosef Lede mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan secara berlebihan. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Kupang, Rildi Amtiran, mengapresiasi langkah pemerintah menjangkau masyarakat di Amarasi Raya. Ia menekankan pentingnya pengembangan pertanian karena sebagai kebutuhan pangan masih didatangkan dari luar daerah. Menurutnya, ketersediaan air dan infrastruktur pertanian perlu terus diperkuat. Penyaluran bantuan beras tahap 2 ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Perindapkop, UMKM, Kepala Bagian Protokol, para para camat di wilayah Amarasi Raya serta para kepala desa dan lurah. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Roni Bone. Salam ya untuk semua yang ada di LPPL RSKK Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang kita menuju ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bupati Muba salurkan bantuan PKM tahap 2 untuk 3.790 keluarga. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Elisa Anwiana, reporter dari Gemar Randik FM, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Elisa.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Dapat saya sampaikan, ribuan warga Musi Banyuasin tampak sumringah saat menerima bantuan modal usaha melalui program Keluarga Maju. Bantuan sebesar 5 juta per keluarga tersebut diharapkan menjadi modal produktif, meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Penyaluran bantuan secara simbolis ini diserahkan langsung oleh Bupati Muba HM Toha Toet SH pada Kamis 24 September 2026 yang berlangsung di Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu. Bupati Muba Toha Toet menegaskan PKM bukan sekedar bantuan sosial, melainkan dukungan modal usaha produktif yang diarahkan untuk membuka peluang masyarakat, meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi keluarga. Sebanyak 30 keluarga penerima manfaat menerima bantuan secara simbolis, sementara pada penyaluran tahap kedua tahun 2026 ini total terdapat 3.790 KPM penerima PKM berasal dari kategori desil 1 dan 5 tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Muba. Demikian saya Lisa Nina dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Elisa Anwiana dari Gemaranik FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, usai menyimak rangkaian laporan jurnalistik sesi pertama tadi, Berita Indonesia Live akan rehat sejenak untuk menghadirkan beberapa jeda informasi. Pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam siaran berjejaring nasional Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat,
5: Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Minum teh poci di sore hari, manis gulanya bikin ketagihan. Selawi kami menyapa negeri lewat Berita Indonesia Live dengan kabar pilihan. Ya, pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, saatnya kita akan langsung memperbarui lembar informasi kita siang ini dan akan masuk ke segmen Persada ID Talks yang akan mengupas tuntas dialog interaktif seputar inovasi layanan kesehatan di Kabupaten Tegal. Perluas akses layanan kesehatan, WKJ Kalibakung luncurkan program Go Terapi Akupunktur ke Rumah Pasien. Dan selengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan Sofia dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sofia, silakan.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: 99.3 Radio Selawi FM, lebih dari radio. Nah, pendengar, saatnya kita ke Halo Selawi FM, Jamunekia dan Sobat WKJ. Ketika kita ingin mendapatkan terapi akupuntur dengan lebih nyaman tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan, itu nanti mekanismenya seperti apa ya? Dan Sofia sudah terhubung langsung dengan narasumber kita, ada Mbak Diah Ayu Puspitasari atau Mbak Ayu ya. Tapi sebelumnya kita ke akupuntur dulu ini Mbak. Akupuntur itu teknik yang seperti apa Mbak Ayu? Silakan.
7: Oke, jadi terapi akupuntur itu sendiri merupakan salah satu metode pengobatan terapi tradisional Cina, di mana terapinya itu menggunakan jarum khusus yang sering kita sebut dengan jarum akupuntur, yang ditusukkan ke bagian-bagian tubuh pada pasien atau bagian-bagian tubuh khusus yang sering kita sebut juga sebagai titik akupuntur, begitu.
6: Kalau di WKJ sendiri kan sudah ada layanan akupuntur ya Mbak ya, kan? Lah ini layanan Go Pasien itu nanti seperti apa Mbak Ayu mekanismenya?
7: Iya. Jadi dikarenakan biasanya kan pasien akupuntur itu juga paling banyak pasien post-stroke dengan keterbatasan gerak. Jadi WKJ berinovasi lagi memunculkan program yang disebut dengan program Go Terapi Akupuntur, yaitu layanan terapi akupuntur di rumah pasien. Jadi pasien bisa diterapi di rumah pasien sendiri, sehingga tidak menyulitkan pasien untuk menuju ke WKJ seperti itu.
6: Ini untuk layanan Go Pasien sampai ke rumah ya, itu areanya mencakup wilayah mana saja Mbak Ayu? Apakah hanya di Selawi saja atau bagaimana?
7: Iya, karena kita masih dalam keterbatasan anggota juga dan keterbatasan kendaraan. Jadi kita area kunjungannya masih seputar area Selawi, area sekitaran WKJ dan Tegal atau Kota Tegal kita bisa untuk dilakukan Go Terapi Akupuntur.
6: Untuk pelaksanaan jadwalnya Mbak, apakah sesuai dengan, mohon maaf misalkan nih, hari ini kok rasanya aku gak enak banget ya migrain, mau diterapi akupuntur, apakah boleh langsung telepon, apakah ada jadwal dari pihak WKJ-nya Mbak Ayu?
7: Iya, jadi untuk reservasi pasien itu minimal kita bisa lakukan H-1 sebelum tindakan Mbak Sofi. Jadi untuk harinya sendiri kita bisa dilaksanakan pada hari Selasa dan Sabtu, yaitu jam 7 sampai jam 11. Jadi misal kita mau terapi nih untuk hari Sabtu, kita bisa reservasi dari hari Jumat, seperti itu.
6: Pokoknya H-1 jangan dadakan ya Mbak ya?
7: Iya, karena kita kan harus mempersiapkan alatnya juga, seperti itu Mbak.
6: Baik-baik. Ini kalau misalkan kunjungan ke rumah Mbak Ayu, ada dikenai tarif biaya berapa ini untuk pasien?
7: Oke, untuk tarif biayanya itu tergolong masih sangat terjangkau ya, sekitar Rp142.000 itu untuk area Selawi, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, seperti itu Mbak Sofi. Itu sudah termasuk tarif terapi dan tarif kita bisa bilang ongkirnya ya. seperti itu.
6: Berarti itu 142.000 itu sudah bersih ya Mbak ya, istilahnya nggak ada tambahan biaya
7: betul
6: lagi ya.
7: Tapi kalau misalkan pasiennya mau sekalian jamu, sekalian dikoterapi akupuntur nih, ya bisa juga. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut via online dengan tim dokternya, seperti itu.
6: Mbak Ayu, terima kasih. Ini informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Tegal, utamanya untuk pendengar yang ingin melakukan layanan terapi go pasien ke rumah. Dan yang jelas ini dapat dimanfaatkan karena harganya sangat-sangat terjangkau ya Mbak ya. Dan
7: betul,
6: untuk tenaganya juga luar biasa dari BKJ Kalibakung. Mbak Ayu, ada yang mau disampaikan kembali?
7: Iya, untuk sahabat Selawi FM, jangan lupa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan kalau misalkan butuh akupuntur langsung hubungi saja nomor WKJ, seperti itu Mas Sofi.
6: Baik, iya, ataupun kalau misalkan pendengar tadi ada yang belum mencatat bisa langsung menghubungi Radio Selawi FM ya pendengar ya di 0815-200-993. Atau mau lebih komplit lagi nih layanan di WKJ apa saja, langsung datang ke WKJ Kalibakung gitu ya Mbak ya.
7: Betul Mas Sofi.
6: Mbak Ayu, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, salam buat semuanya.
7: Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Iya, terima kasih Sofi ya. Langsung kita terbang menuju Papua Selatan, luar biasa. Rapat paripurna DPRK MAPI bahas dan setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya akan disampaikan oleh Douglas Prasetya, reporter dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten MAPI melaksanakan rapat paripurna masa sidang ketiga dalam rangka pembahasan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten MAPI tahun anggaran 2025. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gendauri Jalan Bawah PKP, Senin 21 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten MAPI dan DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah. Dalam sambutannya, Bupati MAPI Kristusiumus Yohanes Agawemu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK MAPI yang telah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan dengan penuh tanggung jawab. Bupati menyampaikan seluruh proses pembahasan dan rapat sebelum pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik atas persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 yang selanjutnya menjadi peraturan daerah Kabupaten MAPI. Bupati juga mengapresiasi berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh DPRK melalui fraksi-fraksi selama pembahasan. Menurutnya, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bupati menegaskan pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kabupaten MAPI. Ia menjelaskan kondisi keuangan daerah memiliki dinamika dan kebutuhan yang berbeda pada setiap kantor. Karena itu, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memperhatikan berbagai kewajiban anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebelum mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Pemerintah Kabupaten MAPI, lanjut Bupati, akan terus memperketat pengelolaan dan penggunaan anggaran agar tiap program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten MAPI untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan anggaran. Ia berharap proses penyusunan anggaran termasuk anggaran awal, perubahan maupun pergeseran anggaran dapat diselesaikan sesuai jadwal. Dengan demikian, pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat dimulai tepat waktu dan penyaluran anggaran dapat dilakukan sejak Januari. Rapat paripurna masa sidang ketiga DPRK Kabupaten Mapi ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Mapi. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih semangatnya Douglas Prasetya dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Dan bagi pendengar yang baru saja bergabung dan tengah bermobilitas di jalan, pastikan Anda tidak kehilangan sinyal kami ya. Dan Anda bisa tetap mendengarkan siaran jernih kami secara online lewat Bill Radio. Dan berikutnya kita akan menuju ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen gelar kelas inspirasi edukasi siswa bijak bermedia sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh Johan Wisnu, reporter dari INFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Johan.
9: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, sebanyak 60 siswa kelas 7, 8, dan 9 Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen mengikuti kegiatan kelas inspirasi pada hari Selasa 22 September 2026. Mengangkat tema Jejak Digitalku Masa Depanku, kegiatan ini menjadi bagian dari program kokurikuler yang berlangsung selama 7 hari. Pada hari pertama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen memberikan materi tentang jejak digital dan bijak bermedia sosial. Para siswa diajak memahami bahwa setiap aktivitas di dunia digital dapat meninggalkan jejak. Karena itu, penggunaan media sosial perlu dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan etika. Tidak hanya menerima materi, para siswa juga diajak mengasah kreativitas melalui praktik pembuatan desain grafis dan poster, beserta membuat karya dengan mengangkat pesan tentang penggunaan media sosial dan kehidupan di dunia digital. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen, Yuda Ardianta mengatakan, kegiatan ini diharapkan membentuk siswa menjadi warga digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika. Melalui kelas inspirasi ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang dunia digital, tetapi juga diajak menerapkannya melalui karya. Pemahaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi siswa untuk menggunakan media sosial secara bijak sekaligus membangun jejak digital yang positif di masa depan. Dari Radio LPPL in FM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Matur kasih Johan Wisnu dari INFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan kita bergeser sekarang menuju Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perkuat integritas dan tata kelola, pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan KPK RI evaluasi area rawan korupsi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Julia Prabowo, reporter dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Julia, silahkan.
10: Dengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, layanan penanganan strategis, kerawanan korupsi, serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI di ruang rapat DPRD Kabupaten Malang, Kamis 24 September 2026. Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Malang berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya praktik korupsi. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Malang dan Ketua Satgas Pencegahan KPK RI Wilayah 3 Wahyudi beserta jajaran. Dalam sambutannya, Bupati Malang Dr. Randes Haji Muhammad Sanusi MM menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan KPK RI melalui pemantauan serta evaluasi tata kelola pemerintahan secara berkala. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi bukan semata-mata menjadi instrumen pengendalian, tapi juga bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah dilaksanakan secara tepat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi bersama KPK RI ini, Pemkab Malang berharap sinergi dan komunikasi dalam memperkuat pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan. Evaluasi serta masukan dari KPK RI diharapkan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Julia Prabowo dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, kembali di ruang dengar Anda Berita Indonesia Live bersama dengan Mary Hani dan masih akan terus menyuarakan kabar baik dan potensi daerah hingga tuntas nanti. Dan pendengar juga pemirsa, catatan dari meja redaksi Berita Indonesia Live hari ini akan langsung menyoroti perkembangan isu terkini yang bergerak cepat di Nusantara kita. Dan untuk menyajikan informasi yang tidak hanya cepat tetapi juga utuh dan berimbang, redaksi Jaringan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia akan menurunkan segmen lapsus. Dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Dubes Jepang bahas penguatan kemitraan strategis pertahanan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Silakan.
11: Pendengar PPL Indonesia, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Jepang bersama Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Ueno Atsushi, di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Senin 20 September saat Syafri menerima kunjungan kehormatan Ueno Atsushi. Dalam pertemuan itu, Syafri juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang atas dukungannya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengesahan kapal JS Kunisaki dan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk membantu operasi penanganan karhutla. Menurut dia, bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk kerjasama dan hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang dalam penanganan bencana. Kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang juga mencakup dukungan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Kementerian Pertahanan menyebut bahwa dukungan Jepang dalam penanganan karhutla merupakan bagian dari kerjasama pertahanan kedua negara melalui kerangka Defense Cooperation Agreement atau DCA. Syafri berharap bahwa kerjasama tersebut terus berkembang, termasuk dalam bidang pertahanan, keamanan maritim, peningkatan kapasitas, serta industri dan ekonomi pertahanan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasianto dan pendengar juga pemirsa LPPL Indonesia. Setelah lapsus, lembar informasi dari berbagai penjuru Nusantara masih akan terus kami hadirkan. Dan kita langsung bergeser ke lembar berita selanjutnya dalam bidang kesehatan dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Blora, satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan pendanaan dalam penanganan kusta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Susan Andika, reporter Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Susan, silakan.
12: Dengar, Blora jadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang dapat pendanaan dalam penanganan kusta. Selama 2026 ini, Dinas Kesehatan Daerah Blora mencatat 71 kasus baru, mayoritas merupakan pasien dewasa. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Blora Anton Suwoto mengatakan, Blora menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang mendapatkan pendanaan khusus untuk penanganan kusta. Hal itu tidak lepas dari riwayat kasus dan upaya aktif penanggulangan yang dilakukan di Blora. Saat ini, di Blora ada 71 kasus. Dari 71 kasus tersebut, 69 merupakan pasien dewasa dan 2 kasus lainnya anak-anak. Dari pasien yang sudah ditemukan, semuanya telah menjalani pengobatan. Menurut Anton, penanganan kusta dilakukan secara aktif. Petugas memastikan pasien mendapatkan obat hingga tuntas. Bahkan, petugas akan mendatangi rumah penderita jika diperlukan untuk memastikan pengobatan berjalan. Masa pengobatan kusta berkisar 6 hingga 9 bulan. Pengobatan tersebut diberikan secara gratis dan Anton menjelaskan kasus kusta selama 5 tahun terakhir masih ditemukan di sejumlah lokasi di Blora. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya penanggulangan penyakit kusta. Harapannya 2030 secara nasional sudah tidak ada penyakit kusta. Dia menghimbau masyarakat tidak mengabaikan tanda awal kusta sebab gejalanya bisa tampak sederhana dan menyerupai penyakit kulit biasa. Salah satu tanda awalnya berupa bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mengalami mati rasa. Bercak tersebut sekilas dapat terlihat seperti panu tetapi memiliki perbedaan karena area kulit kehilangan rasa terhadap sentuhan, panas, dingin maupun nyeri. Jika tidak ditangani, kusta dapat menyerang saraf tepi. Gejalanya antara lain kesemutan, kelemahan otot, kulit kering hingga muncul luka yang tidak terasa sakit. Pada kondisi lanjut dapat terjadi gangguan pada tangan, kaki maupun mata. Karena itu, masyarakat yang menemukan bercak pada kulit disertai mati rasa diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Penemuan dan pengobatan sejak dini penting untuk mencegah kecacatan akibat kerusakan saraf. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Susan Andika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Selamat melanjutkan tugas berikutnya. Dan kita akan menuju ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ratusan P3K Parwaktu Ngawi perpanjang kontrak. Anggaran dipastikan aman. Selengkapnya akan disampaikan oleh Reza Desti, reporter Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza.
13: Ratusan P3K Parwaktu Ngawi perpanjang kontrak, anggaran dipastikan aman. Sekitar 726 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Parwaktu di Kabupaten Ngawi mulai memasuki proses perpanjangan kontrak. Pada pertengahan September 2026, perpanjangan dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kelengkapan administrasi. Jumlah tersebut tercatat dalam dashboard ASN Kabupaten Ngawi. Ratusan P3K Parwaktu itu tersebar di sejumlah OPD dengan tugas dan kebutuhan pelayanan yang berbeda. Perpanjangan kontrak dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi selama menjalankan tugas pada periode sebelumnya. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulyat Setyohadi, mengatakan kebutuhan anggaran P3K Parwaktu untuk tahun anggaran 2026 telah disiapkan, termasuk untuk mendukung keberlanjutan kontrak pegawai di masing-masing perangkat daerah. Beliau mengatakan untuk anggaran P3K Parwaktu 2026 aman, termasuk perpanjangan kontraknya juga sudah disiapkan. Tahapan itu sekaligus memastikan data P3K Parwaktu yang menjalani proses perpanjangan sesuai dengan kondisi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, prosesnya tidak hanya melihat jumlah pegawai, tapi juga hasil pelaksanaan dan tugas sebelumnya. Perpanjangan kontrak dilakukan secara bertahap melalui masing-masing OPD, dokumen, hasil evaluasi kerja, serta kebutuhan pegawai menjadi bagian yang diperiksa sebelum tahapan administrasi perpanjangan diselesaikan. Sementara pembiayaan P3K Parwaktu menggunakan mekanisme belanja barang dan jasa pada masing-masing OPD. Skema tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kebutuhan perangkat daerah dalam mendukung keberlanjutan penugasan pegawai. Mulat menyebut mekanisme tersebut telah diperhitungkan sehingga dari sisi pembiayaan tidak menjadi kendala dalam proses perpanjangan kontrak P3K Parwaktu. Beliau mengatakan perpanjangan juga aman karena sudah dialokasikan melalui mekanisme belanja barang dan jasa di masing-masing OPD. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Reza Desti, reporter Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, demikianlah Berita Indonesia Live edisi Jumat 25 September 2026. Saya Mary Hani bersama kerabat kerja yang bertugas sebagai radio host edisi hari ini. LPPL Kabupaten Tegal Radio Selawe FM dengan tim redaksi berita Hairul Fala, Oktavian Aditya, dan Aldo Herlambang. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama Senin sampai dengan Jumat. Dalam sepekan ini kami telah bertugas. Tetap pantau informasi teraktual dan terpercaya dari daerah pekan depan hanya di Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pergi ke pasar berbaju batik, membeli takir di sudut kota Selawi. Terima kasih pendengar yang baik, Berita Indonesia Live pamit, hari Senin berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
15: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
3: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
4: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
3: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
4: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
3: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan iya, kalau ditanggung bersama.
4: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
3: Maksud ayah?
4: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Ibu.
3: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
4: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
3: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
4: Iya.
3: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
4: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
3: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
4: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
3: Ya, ayah.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen ditemenin sama bapak.

0: As'alukal 'afw.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sadaqallahul'adzim.
1: Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu paragraf di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang fikhul masyair, fikih perasaan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manusia itu secara jiwa atau perasaannya, lebih tepatnya mental atau perasaannya itu pada dasarnya labil. Allah menggambarkan labil ini dengan istilah halu'a. Dia tuh mudah sekali berubah dan mudah sekali terguncang. Ketika dia dikasih kesusahan, dia menjadi berputus asa, berkeluh kesah, melemah. Dan ketika diberikan nikmat, dia menjadi orang yang lupa diri, kikir, sombong, angkuh, dan sebagainya. Itulah sifat dari mental manusia yang labil, yang halu'a kalau dalam bahasa surat Al-Ma'arij. Kalau dalam bahasa surat An-Nisa itu diistilahkan dengan muzabzabina baina dzalik, terombang-ambing, enggak stabil gitu. Kita bisa rasain sendirilah gimana mudahnya mental kita drop. Kadang-kadang pemicunya kecil, sederhana, tapi langsung tersulut, akhirnya terbakar. Hanya gara-gara orang klakson, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang salah belok, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang telat jalan ketika lampu hijau, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang ngedim pakai lampu sorot, kita marah. Dan marahnya kita kadang-kadang yang rugi bukan orang itu, bukan orang lain. Yang rugi diri kita sendiri dan orang-orang yang semobil dengan kita di jalan. Di rumah juga kayak gitu. Kita sering marah itu dengan pemicu-pemicu yang kecil. Hanya gara-gara pasangan kita wajahnya lagi mungkin lagi gak terlalu ceria, kita jadi bete. Hanya gara-gara mungkin anak kita bangun tengah malam, kita jadi bete. Anak kita rewel, kita jadi bete. Salah ngomong seorang pasangan, kita jadi bete. Itu yang disebut dengan jazua, halua, mudah sekali untuk drop. Mudah sekali untuk bete, mudah sekali untuk kepancing, mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk apalagi tersinggung, sakit hati, baper, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan halu'a jazu'a, berkeluh kesah. Di sosmed apalagi, namanya orang followers, saya posting tilawah Al-Quran aja ada yang dislike, padahal yang diposting itu bukan konten-konten yang kontroversi, bukan tilawah Al-Quran. Ya mungkin dia dislike karena menurut dia saya ada yang salah baca mungkin, atau ada yang gak fasih tajwidnya, Allahu a'lam. Tapi ya, itu kadang-kadang bikin kita ngerasa kayak sedih gitu. Itulah sifat dari mental manusia. Mudah banget kepancing, mudah banget terluka, mudah banget kegores. Sampai para ulama mengatakan, hati kita itu kadang-kadang lebih rentan daripada kaca. Jadi kalau kaca aja kemana-mana, kita kalau bawa itu selalu dikasih stiker fragile. Karena kita hati-hati menjaga kaca-kaca yang mudah pecah itu, maka hati kita lebih rentan dari itu, lebih fragile dari itu. Nah, fragile ini salah satu maknanya adalah jazua atau halua. Inilah sifat mental kita, masyair kita. Dan semua orang mengalami itu, apalagi kita yang manusia biasa, pasti sering kayak gitu. Kadang-kadang kita kayak suka sedih ya, kok saya jadi lemah gini ya, kok saya jadi baperan banget sih, kok saya gampang malah kepancing sih. Pas sudah sadar kita jadi sedih, pengen berubah tapi susah. Dan semua perasaan-perasaan yang gak normal ini, yang gak stabil ini akan merusak hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya fikih masyair itu penting, fikih perasaan itu penting. Labilnya kita membuat hubungan kita dalam pekerjaan dengan partner kita, dengan teman-teman kita itu jadi gak mudah. Jadi kondisi halu'a dan jazu'a mental kita itu sebetulnya masalah yang membuat hidup kita gak nyaman. Bersosial media gak nyaman, di grup gak nyaman, di rumah gak nyaman, di jalan gak nyaman, berteman gak nyaman, punya keluarga gak nyaman, dengan mertua gak nyaman, dengan orang tua sendiri gak nyaman, dengan siapapun gak nyaman, karena memang hati dan mental kita itu halu'a, jazu'a, kurang lawless, kurang easy going. Innal insan khuliqa halu'a, idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahu alkhair manu'a. Jadi poin pertama kita dari paragraf Al-Ma'arij itu adalah mental dan perasaan kita itu dasarnya labil. Hati kita itu labil. Kita tuh labil, pasangan kita labil, anak kita labil, orang tua kita labil. Semua manusia yang kita kenal itu labil. Semua kita tuh halu'a, jazu'a, manu'a, semuanya sama. Jadi kita hidup di antara kelabilan-kelabilan perasaan dan hati manusia. Yang hari ini dia sayang sama kita, besok dia bisa bete dan benci sama kita. Yang hari ini dia ngebelain kita, besok dia bisa nyerang kita. Yang hari ini dia muji kita, besok dia bisa mencela kita loh. Itulah manusia. Kadang-kadang orang yang mencela kita itu kita sampai gak nyangka gitu. Orang yang kita anggap kayaknya baik-baik aja, kita gak ada masalah pribadi dengan dia, malah kita ngerasa udah baik sama dia, kita udah ngerasa udah banyak bantu dia, tapi tiba-tiba di belakang dia yang nyerang kita, dia yang menjelek-jelekan kita, dia yang memfitnah kita. Itulah manusia. Jadi jangan heran kalau kita ngalamin itu ketika kita bergaul. Kalau kita masih heran pas ngalamin itu, berarti kita kayak naif. Kita pikir kita hidup di antara malaikat? Enggak, kita hidup di antara manusia. Dan kita bagian salah satu di antara itu. Kita juga pernah banget lah ngecewain orang. Enggak tepat janji pernah. Bahkan ingkar janji pernah. Kalau enggak tepat janji meleset, kalau ingkar janji ya sengaja aja enggak mau menunaikan janji. Marah-marah pernah, mencela pernah, apalagi menghina pernah. Banyak kok kekecewaan yang pernah kita lakuin kepada orang lain. Jadi jangan heran kalau dalam kehidupan yang labil ini kita melihat seseorang berubah dengan cepat. Itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan, dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci, itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifaun lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Quran adalah penyembuhnya. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran. Gimana cara memahami dan mengamalkan Al-Quran sementara membaca aja gak ngerti? Itulah kenapa kita harus belajarnya bareng. Jangan belajar sendiri secara otodidak, ntar salah paham. Kalau dengerin booster, dengerin ceramah yang sifatnya adalah penyemangat, kayak kendaraan tuh dikasih bahan bakar. Kendaraan kalau nggak ada bahan bakar, nggak akan jalan, kecuali dengan cara didorong, capek kan? Tapi ada bahan bakar, jalan, kalau nggak punya setir, nggak punya lampu, itu bisa masuk jurang, bisa masuk selokan, bisa kecelakaan. Nah, belajar secara serius kepada ustadz, guru, ulama, itu sama seperti kita menyalakan lampu mobil dan pakai setir. Sehingga kalau jalannya gelap, jalannya belok-belok, kita tetap bisa on the track. Maka booster adalah spirit yang menyemangati kita dalam beramal soleh. Tapi ilmu yang kita belajar seminggu dua kali dengan live kayak gini adalah lentera. Lentera yang kita bawa untuk menjadi penunjuk jalan. Biar kita gak salah jalan. Kalau kita udah tahu jalannya, booster yang ngedorong kita untuk bergerak. Dua-duanya penting. Jadi Al-Quran, dengan kita belajar serius seperti sekarang, walaupun saya berusaha sebisa saya menggunakan bahasa yang gampang, yang mudah, yang sederhana, tapi kontennya tetap substansial, tetap bedah Al-Quran, cuman dengan bahasa sederhana yang saya mampu, sesuai dengan bahasa sederhana ketika saya lagi nongkrong bareng dengan teman. Saya nggak mau bahasanya kayak bahasa mimbar banget, bahasa pesantren banget, bahasa kampus banget. Mungkin teman-teman bakal ngerasa kayak berat banget sih pembahasannya. Tapi kalau gini kan kita kayak lagi ngobrol, ngobrol di tongkrongan kita. Tapi pembahasannya Al-Quran. Kayak gini kita belajar. Supaya apa? Supaya dapat lentera. Dapat petunjuk, dapat cahaya dalam berjalan di dalam kehidupan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk. Dan ketika kita pengen mengambil petunjuk Al-Quran, caranya gak cukup baca sendiri. Kita harus membedahnya dengan tafsir, tadabur, tafakkur, dan seterusnya. Bersama seorang guru. Malam ini kita belajar seperti malam-malam yang udah lalu tentang petunjuk perasaan. Gimana cara mengatur perasaan kita biar hidup kita nyaman. Karena kenyamanan hidup diawali dari dalam diri kita, bukan dari faktor fasilitas yang ada di luar kita. Ada orang yang bahagia walaupun hidupnya sederhana. Ada orang yang sengsara, sedih, mengeluh walaupun dia hidup dalam istana. Kasian gak tuh orang hidup dalam istana tapi mengeluh? Orang hidup di gubuk sederhana tapi dia bahagia. Karena orang lupa kebahagiaan itu sumbernya ada di sini. Bukan di rumahnya seperti apa, mobilnya kayak gimana. Buat saya, ternyata bahagia itu sumbernya bukan di dalam fasilitas hidup, tapi di dalam hati kita. Selama hati kita bisa dibahagiakan, maka kita akan merasa cukup dengan apapun. Jadi, kalau pengen bahagia teman-teman, yang pertama harus kita rawat itu adalah hati dan perasaan kita. Bukan tubuh kita. Tubuh kita perlu dirawat, iya banget. Tapi itu bukan yang paling utama. Itu perlu, tapi ada yang lebih perlu. Kalau pengen hidup bahagia itu, belajarlah merawat hati dan perasaan kita, jiwa dan mental kita. Dan gimana cara ngerawat hati dan perasaan, jiwa dan mental kita? Bukan dengan skincare, bukan dengan kendaraan baru, bukan dengan aksesoris, bukan dengan fasilitas hidup. Jiwa dan perasaan kita itu dirawat dengan iman, memperbaharui iman. Bukan dengan jalan-jalan, Ustaz. Bisa, tetapi enggak. Apa ya? Enggak tangguh. Bukankah kita kadang-kadang bete gara-gara jalan-jalan, macet, apalagi yang tinggal di kota-kota besar, baru keluar rumah udah macet, udah capek-capek macet-macetan, sampai di sana cuman sebentar, udah tutup. Dan banyak lagi masalah-masalah teknis terjadi. Jadi yang harus di-happy-in itu bukan zahirnya dulu, tapi batinnya. Dan sumber kebahagiaan batin itu, kalau kita pengen belajar, apalagi setelah hidup kita rumit, seperti sekarang setelah kita dewasa. Kalau anak kecil mungkin lebih gampang happy lah ya, hidupnya gak rumit. Tapi setelah kita dewasa, hidup kita udah rumit, kita butuh solusi ekstra. Kalau anak kecil sekedar bisa main aja udah happy deh. Kalau kita kan gak, maka kita butuh Al-Quran. Kita butuh ilmu. Kita butuh pembaharuan iman, kita butuh booster, kita butuh nasihat, kita butuh fikih perasaan. Itulah yang membuat kita bisa merasakan kenyamanan hati. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Ma'arij gimana caranya biar mental, jiwa dan hati kita tuh stabil. Enggak halu ajazu amanu ada seterusnya, tapi dia stabil. Gimana caranya? Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Pada dasarnya manusia itu labil, dikasih ujian labil, dikasih nikmat labil, dikasih ujian ngeluh, putus asa, dikasih nikmat lupa diri, sombong dan seterusnya, kecuali illal musallin, orang yang sholat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sehingga bagi orang yang beriman, sholat itu adalah rahatul qalb, rahatun nafs. Sholat itu adalah rehatnya hati, rehatnya jiwa. Ketika jiwa dan hati kita merasa lelah dan capek, maka sholat adalah istirahatnya. Jika Nabi capek dengan omongan orang-orang yang membenci beliau, capek dengan fitnah, capek dengan caci makian dari orang-orang kafir Quraisy saat beliau berdakwah, seharian beliau lelah, sampai di rumah beliau ketiduran karena capek, maka Allah membangunkan Nabi. Nabi tidur untuk istirahat fisik, istirahat badan. Beliau tidur. Nah, kalau badan kita udah capek, kita tidur. Itu istirahat badan, istirahat zahir, fisik. Tapi Nabi belum istirahat batin. Karena walaupun tidur, hatinya masih sedih. Walaupun tidur, hatinya masih kecewa, masih marah. Makanya dalam keadaan tidur itu Allah membangunkan Nabi. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tidur dan berselimut, yang hatinya masih gelisah, yang hatinya masih lelah, yang hatinya masih sedih dan kecewa, yang hatinya masih marah, ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila, bangun dan sholatlah di malam walaupun cuma sebentar. Kenapa? Karena tidur itu istirahat fisik, tapi sholat itu istirahat jiwa, istirahat batin. Sehingga kalau batin dan jiwa kita merasa lelah, capek, lemah, kecewa, marah, labil dan seterusnya, dia butuh istirahat, dia butuh hiburan, dan hiburannya as-shalah. Di surat Al-Ma'arij Allah bilang, obat jiwa itu adalah illal musallin, kecuali orang yang sholat. Di dalam surat Al-Muzammil Allah mengatakan, wahai orang yang lelah, wahai orang yang sedang tidur, wahai orang yang sedang sedih, kecewa, yaitu Rasulullah SAW, kumil laila illa qalila, bangun walaupun cuma sebentar sholat. Itu obat bagi orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, ketika Nabi dalam keadaan sedang lelah jiwanya, lelah hatinya, lelah perasaannya dengan semua omongan-omongan orang Yahudi dan orang munafik di kota Madinah, maka Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan agar beliau dan sahabat bisa sholat untuk bisa mengistirahatkan hati yang lelah. Apa kata-kata Nabi? Arihna bis-shalah ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Nabi gak mengatakan wahai Bilal azan, enggak. Nabi bilang istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Maksudnya apa? Jiwa kami capek, hati kami lelah, perasaan kami terganggu, mental kami sedang lemah. Maka istirahatkanlah jiwa, mental, perasaan dan hati kami wahai Bilal dengan sholat, azan maksudnya. Dan Bilal faham, sehingga akhirnya Bilal wudu, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Hayya 'ala shalah. Yuk kita sholat. Hayya 'ala falah. Yuk kita memperoleh kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan.

0: gerakan sampai menjadi sebuah kontemplasi, meditasi dalam tanda petik, rehat jiwa, rehat ketenangan batin. Caranya gimana? Daimun. Sholat itu jangan sesekali, tapi sholat itu daimun, harus dawam. Dawam itu artinya kita harus melakukannya dalam waktu yang lama. Kita gak akan menikmati sholat tahajud kalau cuma sesekali. Kita gak akan menikmati sholat duha kalau cuma sesekali. Kita gak akan bisa menikmati sholat sunnah kalau cuma sesekali. Harus dilakukan secara rutin, daimun. Nanti setelah dawam dalam waktu yang lama, Allah akan berikan kepada kita nikmatnya ibadah. Allah akan berikan kepada kita kenyamanan dalam ibadah. Semua yang dilakukan di awal, sesekali apalagi, akan berat pasti. Gak akan nyaman, berat. Orang ngelakuin apa aja di awal pasti berat kan? Olahraga, lari itu. Sekarang orang bersepeda, apalagi kalau di Bandung itu kan banyak bukit ya, naik turun. Ke Dago tuh misalnya. Kalau pertama-tama bersepeda, ke Dago cuma sampai di simpang. Naik lagi dikit sampai ke Darul Hikam. Naik lagi dikit sampai di Dago Pakar. Naik lagi dikit sampai di Tebing Keraton. Dan seterusnya. Itu kan tergantung dawam ya. Konsistensinya. Begitulah dengan awal-awal tahajud itu pasti gak enak. Ingin ngantuk sendiri, pening. Duha juga gitu. Walaupun lebih ringan dari tahajud. Salat wajib juga kayak gitu, ke masjid juga kayak gitu, subuh apalagi. Kalau mau menikmatinya menjadi rehat, kita harus sabar melakukannya dalam waktu yang lama. Jangan menyerah dulu, karena begitu kita menyerah, nanti kita akan memulai dari awal lagi kalau kita. Intinya daimun, harus dawam, nggak boleh cuma sesekali. Mau menikmati sholat, caranya nggak bisa sesekali, harus dawam. Mau menikmati perjalanan, gak bisa sesekali. Kita kalau jarang melakukan perjalanan tuh gampang mabuk, gampang capek, gak betah lama-lama di kendaraan. Apapun kalau dilakukannya belum dawam, gak akan dapat rasa nikmatnya. Harus dawam. Begitu juga dengan, maka Allah mengatakan alladzinahum ala sholatihim daimun, orang yang sholatnya dawam, orang yang sholatnya terus menerus. Itulah teman-teman solusi dari surat Al-Ma'arij kalau kita pengen menjaga jiwa kita lebih stabil dan lebih bisa istirahat. Kalau sholat udah jadi rehat jiwa, maka begitu kita sedih, kita sholat, Allah akan hibur hati. Begitu kita marah, kita sholat, Allah akan tenangkan hati kita. Begitu kita kecewa, kita sholat, Allah akan kuatkan hati kita. Disitulah kita akan merasakan rahatun nafs di dalam sholat. Ternyata sholat itu adalah nikmat bagi kita.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Job Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sadualah nyoba suwa balik sama Pak Siti di malam kini ku edisi hari Jumat di tanggal 25 September 2026. Mbak kok mereka sore Pak Siti gini? Ayo gak serak becek lo kece orang gitu. Serak-serak basah sore Pak Siti. Karena ada membatu aku hari ini adonan segeh mode dona kepatang-kepatang go. Jadi ada efeknya sama Pak Siti gini. Dek suaro mereka jadinya. Badan aja bangga mai malam kini sahabat hadir sampai jam 9:30 saja sama Pak Siti. Nah kembali pun kebagi mana aku sampai di WhatsApp, telepon, alay SMS, Messenger, boleh aja. Baga buang di 08237-1-5-91. Halo mengode Adit modenya naik. Selamat malam untuk Adit. Baga banyo Adit di malam ini. Yo, baga banyo Adit ko. Lai cekonya dit. Kalau lai sehatnya alhamdulillah. Tapi suara agak berbeda malam gini mati.
1: Suara agak beda gini kan.
0: Iya, agak ombatu ini dit gitu ah.
1: Ada hari musim hujan no.
0: Oh, indah lo musim hujan tuh dit. Kan no mungkin patang-patang gue dek bakabuk kok kan. Ah, kan efeknya gini kok mati. Eh, bapak ayo, Adit. Elok tak cakap, Adit.
1: Ngemil malam. Ngemil malam.
0: Iya, ngemil malam lah, kayak indah.
1: Ngemil malam namanya. Daripada lapar-lapar, jadi pengen ngemil.
0: Iya. Kok lama, Adit? Kalau untuk malam kini, kok kamu ngemil, Adit? Kok kamu kan malam, Adit? Boleh lah menanggar dendang juga, Mai, kan? Sepana rancak lah dendang, putar malam kamu, Adit. Rancak kok Dit, ibaratnya kecik orang-orang kalawi kok lah mulai tarang hari kini kok mau Pik Siti cik. Indak kalawi orang ini lah Pik Siti cik.
1: Kucing kok tarang bulan lah.
0: Iya, emang kok itu cik Pik Siti lari lah tarang hari cik Pik Siti, tarang bulan.
1: Tadi pada aku sama Bang Kibo.
0: Itu apa jadi ya, lewat tambu lah.
1: Tak tambu lah, hari dia nak bet, tak tangan mesti kalau. Request lagu JP City.
0: Jadi
1: lagu apa lah? Dendang Kim.
0: Dendang Kim lah judulnya itu.
1: Apa yang ada di situ di playlist?
0: Dendang Kim. Coba cari lihat entah lo dia.
1: Yo.
0: Mama tu abis City dia lah.
1: Kalau abis City abis jalan tu.
0: Enggak, enggak membatu apa tu asal aku.
1: Aku sakit loh kok.
0: Iya tu cepat Siti kan. Dendang Kim, awak punyo aku ngulo. Kaladang indang mau diarau Pariaman Titian Lapua. Yang mana Dit? Ada in ada Koto Baru. Mau diarau. Pariaman. Titian Lapua. Pariaman tu lah Dit.
1: Iyong.
0: Kalai.
1: Siapa yang nyanyi itu? Lai laki-laki.
0: Laki-laki mah Dit.
1: Lai beli dua. Lai beli dua lagunya.
0: Lai
1: dari Avinda Braner, Balam-Balam.
0: Oh, Balam-Balam. Nak tinggal lagu Adit Balam-Balam gua deh ya.
1: Lagu booming ini lagunya kan lagu lama didengar kan di radio.
0: Iya jadi
1: dalam JPC City.
0: Yuk jadi Dit satu
1: dalam ke Maroma yang ada di Salido.
0: Oh enggak ada Salido kini dia boleh lasa gini kok Madit. Boleh lasa gini kok Maroma mangkonya di City malam kok kemana.
1: tadi selama malam maromak tadi dek si anaknya maromak aku siang kan.
0: Ah itu jadi agak-agak baalo kan itu ha.
1: Ah salam untuk Bang Leo Kibo.
0: Yup.
1: Kak Pipi.
0: Jadi.
1: Tapi siapa lagu tu untuk PCT mah yang sedang siaran.
0: Oh lagu malam-malam ke? Padia lo
1: dendang.
0: Oh, dede, padia lah dendangnya malam pun untuk ayah ke PCT ya.
1: Ah, salam untuk Bang Mus Jaya. Selamat malam Bang Mus Jaya.
0: Jadi, selamat malam Bang Mus Jaya.
1: Salam untuk Pak Zal.
0: Jadi.
1: Yang ada di Painan.
0: Yup.
1: Salai.
0: Salai.
1: Pak Oga. Mm-mm. Oga.
0: Yo. Salai.
1: Ayah Safina.
0: Jadi.
1: Salamnya dibungkus saja untuk sampai lagi sah.
0: Berdaru-daru Adit makan kerupuk, Adit.
1: Yo, assalamualaikum, Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdaru-daru apa dia makan kerupuk, Adit ko, entahlah, kasi sabui. Nah. Sia tadi tu kabar-kabuang boleh balik apa Siti tunggu ah 0823 tu sampai 1591. Musyaya, mak apa Musyaya? Lain am cari umpan malam koko. Awak sapo jul yang menang di streaming di Lima kini ko di Muaro ko Don Cunadi. Selamat malam cu.
2: Malam begitu.
0: Yo bancu, sehat cu, kabar cu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kopi Siti pi mau deko sih gini. Iyo, gak suaro nak mandukung malam gini kau donco.
2: Itu yang kau beli suaro di kubur
0: di danga. Agak baal deh gini suaro kau di danga donco. Pi baalin cua keadaan cu.
2: Ya, itu lah.
0: Ya waro-waro udah tadi.
2: Iya,
0: tapi kan nak ada orang kalabi ini kau dah tunjuk.
2: Aduh, yo kau dua buah nak dipulih di waro.
0: Oh, tunjuk yo. Tapi dah pulang pulangnya itu kan capek lo tu.
2: Iya. Apa aja?
0: Indak jo tak menganai kini bagan dari Siti, siapa mengaluan nak anak-anak di apa kini kau ha?
2: Nak lagi kalau ini nak lu apa cara lu ayam nak jual lu bagan nak jual lu
0: barah gaji nyon ni entah lah PCT cek kau untuk buat sambal namu kini do PCT cek sambal lado aja mahal gini
2: ya tu lah awak mana mana ibu apa aduh
0: iya tu baal ya nancunya emang nak lo kane kini do panganayan tu kak kurang lo baal caro le
2: iya apa banyak ni bubu
0: iya udang sayi banyak kini mah udang sayi.
2: Ya,
0: ada sayur,
2: yo. Entah ke.
0: Iyo, itu mangko cik PCT.
2: Tidak di mulut ada.
0: Talah. Indak masalahnya PCT banyak kok mah. Aduh hari nak panen patang kan banyak nyo tadi buang tak bahas hari itu tu udang sayur. Indak di karena mungkin nak diangean tu bahas kan. Eh diabui ke cik orang lah diabui baru di. Iya tu cik PCT balik keadaan lah mereka.
2: Iya. Jadi sabar sih lah dia lah masuknya mah.
0: Jadi sabar ya enam budak tu nak ada elok tu. Iya lancu lah makan malam cu kan cu.
2: Hah?
0: Lah makan malam cu kok.
2: Ah ya, jadi
0: lah
2: makan malam.
0: Alah, kok semangat dun cu mah. Iya.
2: Iya.
0: Dendang juga mai, dendang beli agak mai, beli aman ketujuh dan cu.
2: Iya, ada minang lo.
0: Iya minang, tapi dendang pi.
2: Dendang juga mai.
0: Di berang aja. Ibu di sebelah.
2: Anak balai ni bisa.
0: Ah? Anak balai. Lah, anak balai dia aje beko. Balai besok hari Minggu.
2: Tiada
0: sana tu, ada masih
2: anak balai.
0: Jadi cuy, ada cuy tuan cuy.
2: Hah?
0: Itu aja
2: cuy. Nada
0: lain. Jadi, nak tu.
2: Ayah agak mana rancak?
0: Entah yang rancak di siko. Ampek kurang tiga balai dia banyak lagi.
2: Padi lah.
0: Iya. Dia tu ampek eh, kurang lo. Dia tu orang tiga yang berlebih lah mana. Baca lo.
2: Ya, sikit lah lagu apa ni.
0: Jadi, berkata, dari yang dipilih nak, Datuk nak balai.
2: Ya.
0: Yup, jadi aku dah bukan
2: cakap. Aku sikit, ampek aku yang tiga berlebih. Ya, lah kau bawa kata aku masuk dia.
0: Jadi, cakap, jadi cakap. Dia lah menganan, cakap langsung.
2: Ya, salam lah, aku sikit.
0: Jadi cu.
2: Selalu sekolah bagi
0: mak. Ya, amin cu. Ya.
2: Jadi.
0: Amin. Makasih doa cu.
2: Ah, dia. Selanjutnya. Siapa ko? Adik juga adik ganteng ke? Kita mungkin yang satu je.
0: Iyo, adik bungkus sudah Allah cik baca.
2: Kita mungkin ya, dia pun.
0: Adik, iyo, agak grogi juga mungkin masih ko.
2: Ya, sama ini kuat itu. Yang selanjutnya kepada satu
0: pelajar
2: kibet bayang.
0: Ah, jadi.
2: Masih jaya di sini.
0: Jadi.
2: Pasang.
0: Yup.
2: Pakoda di sahu.
0: Jadi.
2: Ada juga ayat tadi ya sepira. Selanjutnya lima puja.
0: Yup.
2: Sia.
0: Yo.
2: Terima kasih.
0: Jadi.
2: Inai. Dan juga pada anggota yang kita bawa mau ngajas ada.
0: Ayub, jadi salen cu.
2: Ayub, mau.
0: Yup.
2: Dan juga putra bayang. Aku putra bayang lo juga kok, pulau mah.
0: Ah, siat tu di belakang Tuhan, eh.
2: Ada istri, istri.
0: Ya, bakal buang. Ya, bakal buang juga lah, cu. Anduang nak anduang awak tu mah.
2: Ya anduang.
0: Jadi cu.
2: Ya nenek tu kami lamu pun tapi salam
0: yo. Jadi cu. Ya kau kat tu sembahyang kau masuk lenjang. Yup yup jadi cu.
2: Mesti nak kami lamu dah gadang dah sambil jalan lo. Kau lagu gua bukan tu mah.
0: Jadi cu sudah sembahyang cu. Yup jadi.
2: Sudah
0: selesai cu.
2: Wah,
0: yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ancen Adilah bakal buang ke sahabat. Kok banyak awak dia di belakang mantri awak dia kok ha? Sabar dulu sahabat yo, beko awak bakal buang balik sawantang lai Pak Faisal. Sudah sembahyang sase awak bakal buang beko. Beli agak lama acara ko ha. Kalau kini ko waktu sembahyang sisa ka masuk lai di pukul 9 lewat 22 minit. Sementara pukul 9 lewat 20 baru. Jadi 2 minit lai. Beko saya sudah semain sa dia gih bana kalau lagu dendang juga mai sabek-sabek sadonyo pa. Ai badanga balik sabek di program dendang bagamai sabantalai di pukul 8 lah beko pisit dia buang balik nah di dendang juga mai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
2: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
3: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nanti ke dalam rumah.
2: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
3: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
2: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, kita tanggung bersama.
3: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
2: Maksud ayah?
3: Maksudnya, air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, Ma. Dan rasakan, Bu.
2: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
3: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
2: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
3: Iya.
2: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
3: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya, Bu.
2: Oh, pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
3: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
2: Ya, ayah.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Kuis Pintar Pajak. Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aluran dana pajak.
5: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
4: Betul. Siapa pengguna dana pajak?
5: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
4: Betul. Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
6: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
4: Betul. Apa manfaat pajak?
5: Bangun negara.
6: Dan sejahterakan rakyat.
4: Semuanya adalah bayar pajak.
7: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.

Sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kim. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjago, kok hanguin rugi sendiri.

0: 91,2 Lain Kisah FM Mobile Legends City. Malam gini kau sahabat yang kamu gabung mulia bana di 08237-1-591. Ada Pak Faisal tadi yang ngelawan nunggu lamo madenyo ditunggu lo di siko ha menunggu Pak Faisal. Aduh sia ya di belakang tadi ada Pak Jamber sampai malam. Ada Mama Naila juga ya Fardi ditunggu balik untuk bergabung atau sia kok yang mabuni-buni dari tadi kok. Awak sapo lah untuk Mus Jaya yang ada di Makini Komando. Sapo lo sampai malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bana kabarnya PCT sehat.
0: Mereka ini nya kabarnya.
1: Agak berubah suara PCT
0: dan malam di rumah. Itu sih PCT. Mereka lah keadaan malam kok.
1: Kurang sehat gini batuk-batuk suaranya.
0: Membatuk iyo ha. Tapi kalau badan alhamdulillah lagi agak sege-sege mana kok ha.
1: Nampaknya bulan ini agak murung ah. Adi Jojo sesono ini kesehatan PCT lah murung apa
0: eh. Itulah itu kita lampau mari ari ya kalau kita kata waro-waro lagi kan tuh. Jadi mereka jadi.
1: Iya, mujaya berdoa yo, rancak yo rila dari malam kini ko bang Rio Kibo coba. Beli bagabung lo, kita jo PCT jo acara dendang juga mi malam nanti macam itu.
0: Lai rancak hari.
1: Siapa yang bergabung malam kini ko baru PCT?
0: Aduh Adit, aduh Cunadi, ada Pak Faisal tadi yang kabar gabung pe, bakatu semaisa kabar masuk ah, mungkin Rico santai lain mah.
1: Itu di lantaran wakapisa itulah. Usaya bergabung sama Isa nanti kan. Agak lapang ya satu. Bercocok ria sama PCT kan itu.
0: Iya, kalau terkasak-kasak itu tak tentu lo gak disampaikan lo.
1: Masuk, iya PCT terkasak-kasak. Wah, aku kata lo nesak lo. Jadi gak tanang kok. Harus koalisi dia malam gini kan itu jadinya.
0: Iya bana, tolong mau saya dimana gini kalau sampai nalamu ya leh.
1: Seperti biasa lah PCT, kegiatan musyaya.
0: Iya,
1: ala
0: iya,
1: masa
0: iya.
1: Jari lupa dulu dan kajan. Setelah saya isa, baru gabung di PCT.
0: Sado kadi kajah, udah sado mah.
1: Mbak PCT?
0: Sado kadi kajah, mbak denyo.
1: Aduh, sadar kadi kajah. Siang, kalau pagi-pagi musyaya api. Panggali itu di depan Pukesmas tuh, menjual udang. Menjual lauk PCT.
0: Iya. Oh, dekat Pukesmas.
1: Iya, siap zuhur baru di standby di kadai menunggu orang Bali umpan lah PCT.
0: Oh, jadi. Oh, lah membali udang lo musyaya ke ya?
1: Wah, kalau PCT teragak nak menyambar udang, cari aja di kadai musyaya.
0: Indah. Ada orang menanya patang, enggak maksudnya enggak membali lo PCT do, maksudnya orang ada nama jual, bisa kamu musyaya gitu.
1: Iya kan nanti disampaikan sama Adel Pepri itu kemarin sama Ici Daniel bagian di Bali kalau nggak Bali udang atau kepitiang atau umpan Bali ada di umpan Musaya di Kinci Serido kan itu.
0: Oh jadi kalau nak maksudnya ada yang menjual ke Musaya lewat Bali?
1: Musjaya tu ada orang mantan Tio Mahari PCT Baranio langsung yang tahkan orang yang mencari itu kan.
0: Oh gitu, yo kan tado kan kok ado yang sahabat-sahabat.
1: Yang untuk pribadi dicari seorang, adiwa seorang, tapi itu ya PCT beda aja orang yang antakan tuh.
0: Iya itu cek PCT, nak maksudnya kan ado yang manangkok malam hari kan tuh ha. Jadi kan pagi dijual, ya bisa musim.
1: Itu yang kita acarakan di laman Pukesmas tuh PCT.
0: Oh gitu. Jadi
1: masak.
0: Ah jadi. Jadi lamanya adalah besok.
1: Kalau mau kolomnya di belakang ya, kalau pas orang mesan langsung ditangkap pakai tangguh gadang tuh, langsung awak yang hidup ikan udang tuh, baru dipesan sama orang.
0: Ya udang awi bagaikan lai.
1: Nah kalau mau saya tuh ciri khas udang batang ayi itu, ayi payau tuh PCT.
0: Oh ada ciri khas lo gaya.
1: Ya kalau udang lawi harganya terlalu tinggi, payah pemasarannya PCT.
0: Iya bana, mahal keceknya mahal.
1: Iya, kalau udang itu, kalau udang laut itu udang kelong namanya.
0: Oh,
1: kalau
0: betul.
1: Sekilo itu paling banyak 8 ikunya. Agak kan enggak barik itu malinya. Argonyo ndak tanggung-tanggung sih. Kalau pas ndak adonyo sampai 150 kilo. Kalau iya, lain iya. Normal 120 kan enggak tinggi argon.
2: Emang mahal mah kalau udang labi emang iya.
1: Kalau udang batang ayi ada 20.000 seperampe ala-ala bisa makan sekeluarganya. Akan jauh imbang itu.
2: Iya. Itu nak cari nang murah lena ah.
1: Nah, udangnya manis loh. Nah, itu kalau kepiting tuh wilayah Traga bisa jo argo mang tinggi. Tapi kalau Salero nak nio, atuh di Bali jo saya sekali.
2: Ayo, kan nasa-nasa mengidam bisa yo tuh. Eh,
1: kalau mengidam tuh dah ada kecindar binti. Do pelampi jam tuh harus dicari kan. Ah, kecil-kecil orang daun jo. Nah, kalau indah beko. Manitnya seluruhnya akan baik itu ceritanya.
2: Ya beda orang dulu jarang kini ke mamus ya.
1: Ah,
2: beda orang dulu jarang kini.
1: Masih model itu juga.
2: Oh lain. Kece visiti kan. Kece visiti kan ada. Kan ada tuh walai kan betul.
1: Indah aduh. Iya dicariin pasti ada. Segala sesuatu tuh ada jalan keluarnya visiti. Nggak mungkin lo nado kan. Jadi lah ada informasi seperti radio Langkisah FM bercocok cerita. Ah, tenang lah di Musjaya kau ada juga kepiting. Aku tak bumi jadi yo.
2: Nah, itu cepat Siti.
1: Entah
2: yo.
1: Kepiting dengan malam jadi malam. Jago nak Musjaya tu. Ah, nyu keluar saya nyambin tu.
2: Oh, betul. Iyalah. Karena adalah jalan solusi itu.
1: Ya pernah lebih Siti. Ada orang dari daerah luar kan tanyonyo ngidam kepiting. Ah, kebetulan baju tu lo barang kau nyu ada lo kan.
2: Iya.
1: Ngidam. Hanya untuk mau ikut ada situ. Ah, penting syaratnya lagi terpenuhi. Ah, itu aja sananya.
2: Ah, dede orang Lamongan lah, ya, Pak.
1: Iku, Pak. Iku pengalaman lo pasti ya pernah lo dulu kan.
2: Iya.
1: Pak, sedang mengandung. Atraga makan mama nggak mungkin malam. Kemana lo lah dicari kan? Ah, tu lah. Tiba dan nak yo tinitik saya nak kalau lagi.
2: Nene, entah. Kok disabuk ya?
1: Ah itu untuk setelunya ada saw-saw kan juga kan itu.
2: Iya jadi.
1: Jangan kan canggih bisa online ya kan?
2: Iya.
1: Ah salam-salam lagi tuh lupa Siti ya.
2: Jadi.
1: Oh mantan nggak tahu banyak sapi-sapi awak yang kau bergabung buku liga rami yo kan?
2: Atuh.
1: Ah, beko kalau lagi galangan go, abis lalu gitu baca itu cito ali, masih lu masih ayam ali kan?
2: Jadi masih aman tu.
1: Udah bukan tadi kan? Ayah Ferdi bersemangat tu di lagu musisi kan itu.
2: Iya.
1: Kau nggak tahu di malam kini go, di senggol-senggol ya Ferdi go oleh santai lo Ferdi mendengar radio di malam kini go.
2: Ah, iya tu asap pojo lah nak betul jomai, kini kau malah nak istirahat kan betul ha.
1: Nah itu penting kali ramai juga radio Langkisah kita kok untuk udaranya dikenal lebih banyak lagi oleh masyarakat pesisir selatan kok di sini.
2: Iya mana?
1: Abis itu dulu ya, informasi umpan lah disampaikan lo radio Amujaya akan bekerja sama lo dengan radio Langkisah.
2: Jadi insyaallah kalau bisa.
1: Anak bunyi dari apa lo di sini? Afrina Biner.
2: Judulnya?
1: Nah, judulnya di Ginyang Bana toh?
2: Di Ginyang Bana. Tadi Afina Brander lah nanya tadi coba lembalam.
1: Hah?
2: Lah nanya tadi coba lembalam.
1: Oh, itu dong. Genovio lah itu balik pada orang dore gitu malam ini kok.
2: Ah, jadi gede-gede kok. Ah. Jadi, mereka diputan kan. Cek lah ya tuh. Ah, bakok mah itu ha.
1: Itu Siti. Kau awak menyadari ya. Kalau duo tu nak dapat ya sana-sana kita beko untuk bergabung ya. Ya lagu diputar duo tu lah biar kat tu. Betul-betul pendek kan?
2: Ya di Semarang salah nama Nio salah.
1: Iya ala jam 9 kate baru kita minta ada duo. Kau tak putar alhamdulillah kau tak. Ah di minggu istilah cuma ini so bilo lah kan?
2: Jadi aman tu. Di mana kat tujuh je lah?
1: Kau piki-piki mujaya kan deh nak dapet sahabat-sahabat awak bergabung. Yo deh mungkin karena lagu deh lah duo-duo ya.
2: Indahnya kadang-kadang di Siti kok lo mah. Kalau seandainya waktu nak lo kadang di Siti putar cie gitu. Indah lo harus dua loh Pak Visiti Putan kan.
1: Supaya kita apa Visiti Bel Aldi lama ratu gitu kan itu. Nah. Lisa sama dapet lagu.
2: Iya jadi jadi aman tuh.
1: Tapi Kiki yang mujaya nak dia jadi dalam acara Dendang juga meko wak itu aja yang masuk dari interaksi ah si tidaknya adulah masuklah seluruh sahabat-sahabat kita di malam ini kok kan ah cecek lagu kita gitu kan
2: ah jadilah musuh ya ah,
1: kalau merasa agak langang gitu kok lah dibayar lagu aduh
2: ah, ah jadi diramil, gitu. Emang ke tujuh selama ke tujuh nah, mana ke zero di mana ke lama kan itu di langang
1: di penang-penang aku kadang-kadang itu di PCT mah balik-balik mana telepon sekali mana telepon jadi mana kah diangkat tu nak
2: iya.
1: Nah, ah kita sang salam kan lah sahabat-sahabat kita dulu. Dia disinggung seduruh malam gini gua di bagai denang juga amik gitu malam gini gua. Ah salam pertama kali buat Ayah Ferdi yang ada di Tausan. Ayah Safira, terus buatnya Pak Jamber, Putri Lupe.
2: Yo.
1: Pak Putra Sayang, SBY. Oh, Pak Zang, terus Pak Oga yang di Sagu. Ada lama Pak Oga nak bergabung, bergabung lah Pak Oga di malam gini gua.
2: Entah bang, gini kok kaya Pak Oga.
1: Buat Putri Malu, Mama Naila kok. Aja sampai ditinggal lo malam gini Mama Naila. Pendina juga gamek, saya gitu.
2: Kalau nak bergabung Mama Naila, rugi Mama Naila. Hai, yo.
1: Iya, visiting.
2: Iya.
1: Terus buat Uncu Nadi.
2: Jadi.
1: Uncu Eneng.
2: Yup.
1: Nah, Adit yang di Padang,
2: tadi
1: Ayah Dila,
2: udah
1: lama juga nak bergabung. Mama Puja yang ada di Jalan Darwis,
2: udah
1: siap.
2: Jadi,
1: pokoknya sahabat-sahabat kita yang ada di pesisir selatan, yang selalu mendengarkan radio Ulang Kisah FM,
2: mau
1: bergabung kan?
2: Yo bana, itu
1: Visiti. Nah, beliau bertambah ramai juga acara kita di pantun.
2: Di bakwa, Pak Dinang juga gamai. Kemalu pai, Bu Jaya.
1: Lalu bersemangat, Bu Jaya. Melenceng.
2: Berang malu-malu, kok. Batun balu ini hari, kok. Cik, kan, Tuhan.
1: Itulah tampu bersemangat. Mana, Bu Jaya, aku tuh jadi, ya. Salam juga buat PCT. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Kalau kurang sehat, cepat sehat.
2: Amin.
1: PCT.
2: Yup.
1: Burung Irian, burung Cendrawasi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bos Jaya Lapa Buang. Baiklah PCT, Pak Boleh sahabat yang menunggu yang Pak Buang di sesi berikutnya. Wadah nggak dulu langsung dorak-dorak iku dek suara nggak lo mau izinkan acu-acu. Gak hilang-hilang timbul lah suara PCT jadi ya wadah nggak lah dorak-dorak iku lebih semangat itulah.

0: bana lah kuda mah.
1: Nggak soal kareh doh. Aiko soal babana-bana. Apo kira-kira isi pandangan laki-laki? Ah, kalau manca liat padusi, anam pusik tersingkok, pinggang tersingkok, baju sampi serawak ketat, ha?
0: Iyo, pandangan dah elok, pandangan mesum.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau padusi, nan suko berpakaian, nan mempatontonkan auratnya, mako padusi tadi, tanpanya sadari, telah memperhinakan dirinya sendiri di mata laki-laki. Apolai bapa luk paluak dati Honda tanpa ada rasa malu dia cari orang lain. Lari Honda ada puluh hanya. Ha, tapi paguiknya paguik lari 2000. Aurah nama laki ini. Saya nak tekan itu mana dati Honda.
0: Iyo kan sedang modern lo kini Maduda. Di film-film saya banyak benda itu. Itu ditiru lo dia orangnya.
1: Betul. Tapi itu kan model orang barat atau model zaman purba. Seharusnya sebagai padusi Minang, sebagai calon bundo kanduang, ada sebagai seorang muslimah, padusi Minang kau harus mampu, harus bisa mengendalikan arus modernisasi, arus trendy yang datang dari luar. Handak anyuik lah awak di arus tu doh. Awak yang mengendalikan arus tu. Aku ada cerita, cik.
0: Atau ceritanya?
1: Dahulu ada riwayat. Entah di zaman Nabi kau entah di zaman Khalifah. Lupa ambo, tapi mungkin di zaman Khalifah ya. Tapi ceritanya masih terkena. Ada seorang sahabat. Nyo sakit kareh. Labar ubek kan niat kanin. Labar ibu tabib mau ubek. Labar ibu tawa nelakek. Labar ibu dukun meresek. Nam penyakitnya nak jo cegak dah. Suatu malam dia nak talok mana sakitnya. Berdoanya kat Tuhan. Ya Allah, mohon ridamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba ya Allah. Seandainya penyakit ambo ko cegak, ambo bernazar kabasidakah ke setan. Tu nazarnya. Anak lama sudah tu, ya sihatnya. Takkan ada inyo nazarnya tadi. Nazar tu kan harus dibayar. Ya? Alah payah hanya mencari setan untuk membayar nazarnya tadi. Tapi setan go hilang ketika tu. Tahu lah go, orang go menazar ke setan. Kalau tak sampai nazarnya, nyo pasti berso. Akhirnya dalam keadaan putih aso, hanya tamuilah khalifah pada zaman tu. Hanya cari tolah tentang nazarnya tadi. Basulah payah mencari setan. Tapi tidak basuwo doh. Kemudian dia gilah jalan keluar adik khalifah. Hai sahabat, kata khalifah. Kalau tidak basuwo jo setan, cuba engkau cari padusi dan suku mempatontonkan auratnya. Apa sedakah kainya? Batu ya khalifah, tanya sahabat tadi. Padusi itu setan mah. Apa alasannya padusi dan suku mempatontonkan aurat itu dinamakan setan? Tanya sahabatnya tadi. Candoiko, kata khalifah. Setan tu kan karajonyo majak manusia untuk berbuat dosa, majak manusia untuk jadi pauni narako. Jadi kalau padusi nan suko mempertontonkan pusek auratnyo, berarti padusi tadi Allah menetangkan dosa bagi laki-laki nu memandangnyo. Berarti padusi tadi itu kan sama je setan.
0: Takut ya mah, danio jadi setan doh.
1: Tu mangkonyo, akhir simpulannya mau deko selah. Semakin tertutup aurat seorang perempuan, semakin tinggi harga dirinya dan kehormatannya di mata manusia, semakin mulia dia di mata Allah. Semakin terbuka aurat seorang perempuan, semakin rendah harga diri dan kehormatannya di mata manusia, semakin hina dia di mata Allah. Tasarahwa.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Eh, kartu apaan tuh? KTP?
4: Bukan sih, buku nikah.
5: Enak aja.

0: Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
1: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: 91,2 Langkis FM, balik Jepi City. Malam gini kok sahabat, di hari kini kok tapeknya Jumai tanggal 25 September 2026. Agak payah Jepi City mece. Iyalah, sampai sadonya kapan gabung muli ya di 08237-1-591. Lawannya lagu-lagu dendang, nggak putarkan dari tadi. Semangat ribu aja lah untuk sadonyo. Jalan lo sekali sampai ya masih ada waktu. Pak Faisal dari tadi kok kalau gabung udah jadi-jadi udah. Yalah untuk sampai sadonyo sampai malam. Selamat menikmati lah malam kini kok bersama keluarga pastinya. Selamat malam juga yang ada di Taman Spora Jun untuk hari kini kok. Pak dengar lah dulu sapul lah Pak Faisal. Selamat malam Pak Faisal. Waalaikumsalam, Mbak, kabarnya Pak Faisal sehat?
1: Sehat, Mbak Siti.
0: Menikonya Mbak Siti ya, enggak membatu, agak berbeda suara malam gini, Mbak dia.
1: Ini kok beda, malam beda.
0: Iya, mau ditulis ini boleh Pak Faisal, keadaan.
1: Temu apa iya,
0: batu. Batu lo kini menyerang, sudah putus, batu lo lah sudah. Di Mbak, apa Pak Faisal, lah sehat Pak Faisal gini kok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pilih saya. Berikutnya Pak Faisal. Cik lai kalau untuk kini ko mau deh Pak Faisal kata kalok-kalok deh alun lah doh.
1: Alun lah tadi telepon tadi balimpi sama Musjaya tadi.
0: Iya ko Musjaya santai lai ko bakal bolon tema. Nyo Musjaya kalau lama-lama hari ko lah banyak lo ko disampaikan kabar kan tu.
1: Iya. Kini bagaimana ya Pak?
0: Iya, apa yang ketujuh di Pak Faisal kita hutan gini kok?
1: Pucuk pasti. Pucuk pisang lah.
0: Jadi, alunjo leh.
1: Lima di dua.
0: Alah, iya apa tu?
1: Cek lagi. Are-are lungga cek.
0: Di KB tu are-are lah Pak Faisal jangan are lungga.
1: itu karena are-are lungga.
0: Jadi bakal diagih mereka. Salam lah untuk siapa Pak Faisal?
1: Salam-salam untuk Siti, sehat-sehat lalu.
0: Amin.
1: Kalian tadi Musaya lah ya deh.
0: Alah gabung Musaya tadi.
1: Musaya ya.
0: Iya.
1: Salam sama Musaya.
0: Jadi.
1: Itu sama Nadi. Kalian. Yang terakhir pilih saja.
0: Terus ada Allahnya lah Pak Faisal. Ada itu ya salamnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Mus Jaya untuk Adit. Bergabung lah balik Adit. Dari tadi pun menunggu untuk Adit. Untuk Asia lah yo. Untuk Asia. Kok ada Mama Puja. Selamat malam Mama Puja. Halo, selamat malam Mus Jaya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Mas Jaya. Parami-parami juga kan itu.
2: Tadi adik banyak lagu putar. Mus Jaya dinas ke belakang lu mencari jari. Dia cari jari ke pitiang lu.
0: Iya.
2: Nah, pas Mus Jaya tiba di posisi kata, apa sih di sini? Sedang interaktif telepon. Sobat gabung itu. Hari ini cak teraman arang lo pisiti bulan you pada sinar pak malam iko.
0: Anak tu pisiti macam gok keluar dong Musjaya. Ini dari lama ya tadi ya.
2: Dalam ruangan malu kan nampak Musjaya yang ada di luar macam cari bulan ya.
0: Semana lah bisa jauh cari bulan gini hari kan tu. Apa bakal luar dari ruangan ko sebentar dulunya kan.
2: Ayo, kalau PCT ke pulang, aku nampak bulan itu, mah.
0: Jadinya bulan tarang ini, kawan.
2: Ini kan kalau bulan tarang, aku ke kecil Junadi, ya, orang Kalawi lo boleh gak pere ini.
0: Iya.
2: Lalu itu lo, agak malu lagu gini, kawan. Ayo, mah. Anda berapa yang ngasih nelayan gini, lo, yang didapet kalau di tarang, PCT?
0: Itunya, baca oleh keadaan.
2: Iyo lah, kalau lah tarang hari itu yo, kalau menyuruh di pulau-pulau leh di terumbu karang, takut yo mencari bayangan awak kan?
0: Batu tu mah?
2: Rencana Mujaya hari ini ke berangkat mancing tapi di bulan tarang manarang ko dibatalkan aduh.
0: Ba kok betu?
2: Iya hari tarang nak makan lah gua lebih siti kurang.
0: Kecek lebih siti kok ada lo alasan yang lain kan betu ah.
2: Nak aduh tu. Kalau hari terang bulan ko acok meleset lah mancing tu ada dapet tu. Ya. Nampak selalu dasar aja tu kan.
0: Betu. Lebih siti dia nak jalan ya.
2: Iya kalau mancing ko di dalam kesunyian tenang. Ui, sunyi.
0: Rabayu ya. Aduh lo makna dia apa mancing ko?
2: Dalam minggu petang tu kan lo bayi sama PCT ke mandi tang bayi tu ke pandan view tang bayi.
0: Oh lah jauh apa ini ya?
2: Iya kalau mau saya kalau pas-pas ada kawan majak tu berangkat aku. Ada yo kawan kemaja apa i tapi tunggulah kalau hari-hari sini sampai Sabtu ko banyak lah karajo kan kesibukan awak tu.
0: Jadi.
2: Nah, iya kalau malam minggu tu bisa majaya standby tu sampai pagi namu.
0: Iya.
2: Ya kan awak hari minggu tu lo bisa gak santai kan itu.
0: Iya banama. Nak batu do mai sisi waktu luang.
2: Iyo bilo lo kita berbagi aspirasi semua kawan-kawan kita. Sedangnya kalau di kadai tari awak tu nak tambah wawasan awak di nyoro.
0: Iyo betul tu mah.
2: Nah tapi kau ada info-info terbaru, ada lo usaha-usaha yang baru bisa lebih meningkat lah gitulah PCT.
0: Iyo mana tu?
2: Ya kan kecil-kecil lo lain lubuk lain ikan lain ikan lain padang lain lalang apa tu itulah bisiting kalau bertahun awak jurang itu atau bawa macam itulah awak.
0: Iya
2: ada istilahnya semacam masukan begini lah mesti jaya bagusnya ke depan usahanya lebih ini tampilan juga bisa gitu.
0: Iya mana temannya masalahnya kan itu tergantung awak ya sadu kan ba'a-ba'anya awak menjalani
2: di dalam lagu tapi lah dinendangkan juga Siti hidupku baru dapat hati hanya ibu buta tahu cuma awak jalan-jalannya tuh itu yang kita tempuh tuh nggak tahu kadang dari gini Mujaya tukang jaga umpan lah belum tahu loh tahun besoknya baru balur dari tukang umpan lah kamu itu Siti. Alah lo wawasannya lo betul. Kalau setelah betukar juga kawannya tu.
0: Ya beda-beda.
2: Memancing tu, iyo. Memancing tu sana menguntungkan lah Siti. Yang pertama sekali hobi lah, hobi awak lah.
0: Iyo.
2: Dan cik pikir stres. Awak menyatu dengan alam, ya kan? Jadi beban pikiran tadi. Bila lo isa hilang sejana, ini ya kan? Itu di Siti yo.
0: Iyo.
2: Apalagi besok ada sesuatu kan weekend. Atau kita libur-liburan sama anak-anak, ya kan, sama keluarga. Ditanya lah sama anak-anak awak, ke mana nak pergi kan itu.
0: Iya.
2: Nah, ini bila lo dinikmati waktu beraktivitas awak namanya, ma. Kalau anak-anaknya sekolah, sampai Sabtu dia jenuh lo nyo. Dalam lingkungan sekolah, ingin mencari lo menyatu dengan alam.
0: Iya lah, wak sapu juga kan sadu-sadunya kan itu kan. Keluarga wak kan, lima-lima kan tuh.
2: Iya, sibuk-sibuknya wak Siti. Ya, jadi juga anak-anakku hiburan.
0: Iya,
2: senang latihnya.
0: Banah tuh, manusia ya. Nak dua salah itu, banah sudah itu. Nah.
2: Iya, kalau Siti dah pelori libur. Kalau hari Selasa, semua Kamis Siti dah enggak nyiar kan?
0: Nyoyo katu-katu ko tadi maka betul dipandai-pandai kan caro ya.
2: Oh pandai Siti ya. Kadang-kadang Siti pan dulu cak wal ge.
0: Iya.
2: Mengisi kosong.
0: Bisa lo dari pagi sampai kalo malam. Kalau
2: model kan, model tadi kan kecil ya Ferdi model dua kibo tadi membawa musisi kan.
0: Apa kok lah hilang suara? Halo, mesti ya. Menghubungkan ulang baru bahasa rokan, jaringan mungkin nak.
2: Jaringan.
0: Ayo, nah, request mesti saya kini kok.
2: Lagunya dari apa? tari
0: itu.
2: Bukan mah salah kepikiran di rumah matu lah gitu.
0: Iya, lagu wajib tari ya.
2: Oh iyo lah, itu kan nausoki itu tuh harus diiringkan dengan lagu kan.
0: Jadi jadi.
2: Ayang cila ya, kole ya tak aja lo katu gue bisa
0: tiap. Lai mah tak aja mah. Awak nak lo berlari do?
2: Iyo ratus kumbang lah.
0: Judulnya?
2: Ah, maleri yang tabiang.
0: Maleri yang tabiang.
2: Bawa di aktivitas sama maleri yang muaru. Oh justru aktivitas sama di muaru, kan?
0: Iya iya benar mah. Kalau dari Android aja lagi banyak. Kalau di 100 kumbang tadi lo naik lo modenya mah.
2: Ah, kalau musjaya aku menurut PCT mana karanca aja diputarkan lagu tuh dimainkan. Nah, dulu masalah di musjaya jalan dulu. Aman-aman lagu.
0: Ada dari Android misalnya. Itu ada Ocha Tavia.
2: Oh, yang lagu itu?
0: Malerian Tabi yang tadi.
2: Belum terilis di apa lah, di radio lah.
0: Aduh, cuma ratus kumbang nak bisa naik dua kali. Tadi ratu ala naik, jo dayong paling gam.
2: Itu jalan ceritanya yo.
0: Iyo. Oh,
2: iyo, iyo.
0: Yo kalau dua kali
2: lagi. Nangga mix ya, dari Ayu Amanda lah naik ni kok.
0: Ayu Amanda, Alun.
2: Ah, kalau yang Amanda, apa ya boleh. Alagala mulu lagu ku nak gitu dangga mah.
0: Apa tu?
2: Ah, cilaku mana jalan bersimpang ku gitu baik ya di malam kini ku.
0: Kalau dendang mana?
2: Endang lah, remik tu mah.
0: Iya remik, iya cilaku jalan bersimpang.
2: Saya nyacu nak pes lagu sebelum kepiting lubang batu.
0: Jadi, beko liputan ke lain dah itu.
2: Ayo, salam beli tu Siti.
0: Yup, tu siap tu.
2: Keduanya untuk PCT. Kalau PCT sedang kurang sehat badan, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Serta keluarganya.
0: Yo. Ya,
2: terus buat Adit yang ada di Padang.
0: Jadi
2: Ayah Ferdi.
0: Yo.
2: Terus lagi buat apa Jamber apa Putri Rubik lah gabung ni kok.
0: Alun ni doa gak tak kalok tu bagi ni kok.
2: Mungkin lah Pak Jamber di sini pegarang Pak Jamber PCT. Jadi penitia layang-layang lo Pak Jamber mah.
0: Iyo mau deh, korang musim naik layang pak gini mah.
2: Di apa Siti di Lubuk Bagalung tu dua po acara lomba layang namu ni mah.
0: Iyo banyak lo musim naik layang gini lah nampak lo kawan ni.
2: Kepatang Sanjo Mujaya lewat na ke pasar Kota Merapa kan?
0: Iya.
2: Nampak orang buat layang, oh masih batan yang layang orang nampak di bayang, ada mapi sih. Mungkin September kok lagi ke Pak Jamber mah.
0: Iya. Jadi Mbak Alu mau dia lomba layang-layang tuh dicari lo lebih besok kan betul ya.
2: Ah, saya siap sama hari panik bisa jawab nih ada katanya mencari kati langit tadi. Iya, aku lah kasih lo mari.
0: Iya. Oh jadi lo cakalah siaran lah itu nak.
2: Iya, kalau ingin mencari layang utang anak bisa dicari dia po di Pinang Timur. Dako duduk manci, dako apa manjian anak-anak air merami itu ah.
0: Iya, tahu PCT lah. Aduh lah, penakan PCT acok ke situ.
2: Orang ngambil PCT kalau satu minggu tuh. Acak dia lah mandi mandi kalau manci itu. Kalau lagi, ayo so gadang orang itu.
0: Iya. Besok lah disigap lo lah ke situ kalau enak siaran kan tuh.
2: Nggak tahu lah, batamu juga mesti aja abis dimandi-mandian tuh kan.
0: Oh deh, kan ini lo pengen mandi. Ayo jauh anak mau deh mah.
2: Oh, anak-anak Mujaya paling suka nih mandi situ Siti.
0: Oh betul.
2: Iya, kalau di Bon ke pemandian Batu Kandang tuh nyolah bosannya nyolah nak mulai.
0: Iya.
2: Nah nyolah nak pulang yo, atuh baca walaik. Awak ingin menghibur nyo, tau-tau nyolah nak menyukai tuh kan.
0: Jadi.
2: Nah, oh, di pemandiannya di lumpuh. Ingin aja Siti nak lo lah tuh. Iyo mati rasu dia ingin nih.
0: Iya. Jadi lah mesti.
2: Ti mandi di pemandian lumpuh tuh di Jati Limau Kadang.
0: Iya.
2: Mau dingin mana aja tuh. Woi, kalau lah aja mampir pulang lah. Tak tahu rendam lah.
0: Iya, jadi mesti ya. Yup.
2: Banyak tuh. Putri Malu, Mama Naila, Mama Naila gabung deh.
0: Alun lah do.
2: Kalau Mama Naila kok, kita di hujan sanjo tadi cuma.
0: Iya, agak malih mungkin deh Mama Naila.
2: Ada banyak. Atau kurang sehat banyak gini kok, penyakit batuk selemo kan.
0: Iya.
2: Salam kembali buat Pak Faisal. Terus buatnya Uncu tadi di Moro Penan.
0: Yo.
2: Cuene. Ayah Dila, terus Arif. Arif nak lo gabung gini lah nabi siti.
0: Anyang lo baru.
2: Alanya baru sini dah lo tu macam lepas tu. Ada apa mah macam macam jadi ko.
0: Iya.
2: Waktu pernah sekali lu tentu balega tu jadi. Tu bertanya sama si Arif tu.
0: Iya.
2: Salam juga sebuah seluruh kru-kru yang di Sang FM yang bertugas dari pagi sampai malam ini PJT.
0: Jadi.
2: Pengairian bulan cendrawasih PJT.
0: Yo.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mas Jaya yang lama kabuang. Aduh Mama Puja kok lah. Lama kabuang. Mulai lah Mama Puja. Waktu senggol tadi nak. Dicubu lah balik Mama Puja. Visiti ke. Kamu tarik kuas pun bagai tadi. Kau ada Mama Puja. Kok bunyi-bunyinya dari tadi kok. Walau boleh lah sapu lah dulu. Untuk Mama Puja cik kok. Sampai malam Mama. Halo, selamat malam Mama Puja.
3: Halo, selamat malam Bu Siti.
0: Yo, Mama, apa kabar sehat?
3: Alhamdulillah sayang.
0: Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Halo, selamat malam. Liketin radio Ste Mama.
3: Iya.
0: Liketin radionya Mama.
3: Bentar.
0: Iya. Ayah, kau jadi wak mota lama kan tu?
3: Dah.
0: Malah. Lah makan malam, ayah lah. Alang aja marari malu ni makan malam ni, mama.
3: Apa?
0: Kecik Siti, kau alu makan malam, mama tadi lah.
3: Enggak, ama jepi cik kecik. Jam dua sore itu lah makan tu.
0: Dah kebiasa dari mang dari kebiasaan bilo tu, mama. Esok itu. Dari dulu.
3: Alah
0: lama.
3: Iyo. Jam lima, aktiviko, semangat subuh, jalan pagi.
0: Kok gaya hidup sehat Mama Puja mana mereka? Kok bisa lo bagi tips ke sahabat-sahabat yang kisau kan betul ha?
3: Semangat subuh itu jalan pagi sebentar. Itu baru serapan yang abis talu.
0: Serapan abis talu lah, sebetul lah.
3: Enggak kau makan siang mereka?
0: Ina
3: nasi seketek, sayur banyak.
0: Ina lontong pical bagai pagi itu dia mama?
3: Enggak, rebus telur.
0: Itu gaya hidup sehat ni Allah Mama Puja aku masa baik ya. Abui talua, itu siangnya baru makan pakai nasi.
3: Yo, nasi seketek, cuma sayur banyak.
0: Nasi seketek, sayur banyak. Itu buku apa tu lapar, lihat nak tu, ketiga, kuampek, nak?
3: Iya, baru kok makanan lain.
0: Oh, begitu. Jam limo baru mama makan malam.
3: Apa?
0: Jam limo tu makan malam mama tu.
3: Iya, nak tu makan itu.
0: Makan nasi kan?
3: Apa?
0: Makan nasi kan?
3: Enggak, nak makan nasi lah itu.
0: Enggak, jam limo tu makan nasi.
3: Iya, jam limo sore.
0: Jam 5 sore makan nasi sudah tu nak do makan yang lain-lain lah mungkin lah kok cemilan ni nak do nak.
3: Udah menjape aja lagi.
0: Aku gak batuilah mama Puja kok sehat-sehat mode kok apa semangat kan bisa lo tiru kok gaya sehat hidup mama Puja kan.
3: Perbanyak minum air putih.
0: Apa banyak minum air putih. Ya. Iya.
3: Itu ya.
0: Semangat mama Puja kan betul biar kalau untuk ditua apa celiak. Segar taruh ya Mama Puja kan nampak itu tuh bisa lo ditiru gaya Mama Puja kan gaya sehatnya Mbak.
3: 62 mula gae.
0: Iya lah gae tapi modenya enggak bayo kecek-cek ini kan smart kecik orang kan. Semangat itu ha. Enggak pernah pudar kan gitu ha. Kan kadang-kadang beko
3: lama do kan.
0: Iya. Yang penting semangat sudah semangat sebuah.
3: Tu bapa apa pagi itu bapa nge apa tu bapa panen pagi sebentar nak
0: pernah dulu lama pagi sebentar jadilah mama ku bisa yo, diterapkan ku mama
3: tak perlu jam 2 jam tu kan
0: iya okay, jadi
3: okey jangan apa
0: awak dendang juga mai ini ku mama
3: yang bagus aja lah cik.
0: Aja di beko di buta ya mama ya, banyak kok lagu baru wah.
3: Yang mah baca lah sayang.
0: Lagu baru, aduh maaf jorilakan dari pihak Malai.
3: Terus?
0: Aduh kok lagu-lagu baru sudah lagu masih ada ya do. Deki Rafasya jo kotorang agam. Kau tahu terus? Baru-baru kini sudah lah mama-mama.
3: Yang rancu.
0: Aduh Eka Sutai jo sagalo salah.
3: Rancak jo lah sayang.
0: Nyonya banyak lo lagu-lagu baru. Mana rancak sih lah beko pesi diputa mama.
3: Oke, okay. Ya rancak jo lah ya sayangku.
0: Oh jadi mama.
3: Salam buat oh Siti, semoga sehat selalu ya.
0: Amin
3: buat
0: mama.
3: Mama Puja.
0: Yup.
3: Buat oh adik Mama Puja semoga sehat selalu.
0: Yup.
3: Jadi. Oke okay, sayangku. Yup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajak lo tadi Mama Puja bercerita dah tentang gaya hidup sehat Mama Puja. Kan bisa ditiru kok sabai. Tuhan. Biarlah semangat lo astek kan tuh kok tak ketek-ketek lo terus semangat lo malah sedoi ya. Iyalah di menit 28 dan pukul 9 malam kini Beko Pisiti tutup liputan berita malam sama Vivi Fikri. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menangakan. Ada Jenadi bagai kok. Muji alun ta tapo tadi le kan tuh. Alun ta putui. Bancu. Bancu, ada bertambah lek cerain cu.
4: Iyo.
0: Makan
4: kalau kata dia yang lagu lagu sekali.
0: Atu gaya hidup sehat Mama Puja mancu. Entah lah yuk kau kau meniru mancu.
4: Kau makan sayur banyak.
0: Iyo makan sayur banyak.
4: Ini di bukit ibu lah nak dengar
0: kan ya. Ini tak masalah itu je mancu. Masalah hidup sehat mancu. Tapi salam untuk sadwalahnya cik Mama Puja tadi berarti lah itu karena masuk cuna di cik ma. Bancu kamu tambah lagu ini cu.
4: Iya.
0: Kamu tambah lagu ya kok.
4: Aku sana.
0: Lucu kan yang hidup.
4: Kan yang sujud.
0: Onde. Yang tahu.
4: Lai. Itu dia apa cuba untuk apa dulu yang dia mana mana dia mana
0: istimewa. Yup. Tanya.
4: Ini dia cuba kata melu tu.
0: Iya.
4: Kalau bisa aku cerai ya aku kan makan mudi lah.
0: Ano makan mudi gini kok?
4: Lepek mudi yang gedang-gedang.
0: Oh, lapek bugi. Nak ada menjual malam gini kau donco.
4: Enggak ada yang itu yang di menggong ini.
0: Iya, nak ada orang menjual lapek bugi. Kini lah sehari ni lapek bugi. Lapek sagan banyak kini orang menjualnya. Dek ke sagannya.
4: Oh, ke sagan ni.
0: Iya.
4: Ya, lapek bugi tu lah. Anaknya lama lah. Kena.
0: Ya, lanco. Itu je, lanco.
4: Yo, saya salam lah. Dia masalah kena awal ni. Capek sehat pun lah. Tak ada hari ni.
0: Alah sehat. Oh, Puja tadi.
4: Ya, tu masih. Ya, PCT. Ya, agak berubah. Suara.
0: Agak berbeda gini. Cua, baca. Cua, doa lah. Capek suara PCT balik.
4: Cua. Doa lah. Capek sembuh.
0: Amin.
4: Saya boleh kasih dia di udara.
0: Jadi kok hilang mana suara PCT
4: sebentar lagi. Ada semua kan lah pulak tu.
0: Ada sih batuk menyerang kan betul.
4: Ya itulah.
0: Anjir.
4: Ya kepada siapa beli andor dia semua masuk dari
0: rumah. Siapa tu? Siapa kok?
4: Pak Jamber.
0: Pak Jamber kok kadang tapi sabut tadi. Pak Jamber lain bergabung. Lain mana ngap PCT jarang bergabung. Kalau pusat mana ada aduh di PCT kecil Pak Jamber kan tu. Jarang ya, Pak usaha, Jamber ada pusat. Ayo, biasanya Pak Jamber kok lewat gabung, mak kau JPCT biasa Pak gabung kok.
4: Yeah.
0: Cuman kok tekan dala pusat kok nak doan, tekan ke pusat tak seketik tadi bayi siya ni 5,000 bagai kan, abi nasuh.
4: Iya, iya. Kok ada apa siang? Ya, apa musyaya?
0: Ya.
4: Itu peringatan ni musyaya. Kemangannya kini jangan kaya-kaya murid. Ah. Kaya-kaya, kaya-kaya, kaya-kaya.
0: Hari buru kini mus jaya aja menganyi. Kadang beko cek mus jaya pi hari tarang tak bisa menganyi di city je.
4: Yo.
0: Kau tak bisa menganyi. Kau kurang orang lamu mana awalnya ya. Encik Nadi ya. Jadi encik, kasih banyak encik. Yang
4: ketua kami ya.
0: Yup. Tuannya saya menangga pokok yang menangga satu Allah lah tak bergabung lagi tak bergabung.
4: Salamnya dia mah.
0: Yo.
4: Pakai ngaruh tangan.
0: Jadi itu.
4: Ya.
0: Yo itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Junadi kok sampai apa tu penutui kok. Ah, bagaimana Junadi bergabung tadi? Yalah, udah sahabat sampai malam lah sesadunya. Semoga masih menangkan sampai jam 10 apa kok. Bukutakanlah dulu cik lah, pucuk pisang kok. Special request untuk Pak Faisal tadi lah menangkan kata. Kalau lebih Siti gak apa beda suara. Ayo kalau lebih Siti yang minum putih sentah lu.
5: Itulah, judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang kok kan daun pucuk pisang tu pemukus lapik kan.
6: Oh, iya. Aku terkenal.
5: Iya. Terkenal lo dia buat celek. Ayo banyak je suai pucuk pisang kau.
6: Banyak banget.
5: Ah, contoh hari tempat tu.
6: Ada aja apa?
5: Ketika bapak su naik jolong eh.
6: Iya.
5: Su naik rasui.
6: Lo tahu bapak,
5: Jolong kan lu bapak su naik kan nak jom antari dong. Nak jom doktor bagai dong.
6: Tak, tak.
5: Jom laser bagai dong.
6: Tak.
5: Lu jom dukun jonyo. Dia sohai kepala kuncing kiri itu jono jom sambilu.
6: Yo.
5: Sudah dia sohai jom sambilu. Alat kedua mereka diam dia je yang lawah dipandu ini kesinan. Sudah jo. Sudah tu dipandu ini lu pucuk pisang. Asal jua asal. Itu benar aja semua pucuk pisang.
6: Iya.
5: Jadi lagu berikut ko, si tampan basunek je pucuk pisang.
6: Oh ya, juara itu. Dengar aja ya. Orang Padang di pasar mudik.
5: Iya, si kan tempat emang.
6: Pucuk pisang lagu eh, di bawah dia. Oh di Malik.
5: Oh di Malik. Iya, tapi. Ini tempat api.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Kita ikuti sahabat liputan berita malam hari ini edisi Jumat 25 September 2026. Didampingi Gubernur dan Wagub Sumatera Barat Wapres Kipran jenguk korban banjir bandang di RSUD Arosuka. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjenguk langsung warga yang menjadi korban banjir bandang dan tengah menjalani perawatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solo Jumat ini. Kunjungan tersebut dilakukan di salah peninjauan kondisi wilayah terdampak bencana di Arosuka. Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga menyampaikan duka cita atas korban jiwa akibat bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Solo. Ia juga meminta agar seluruh warga mengalami luka mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga kondisi mereka pulih. Gubernur Sumatera Barat Meli yang turut mendampingi kemudian menyapa warga yang masih menjalani rawat inap. Gubernur juga mendoakan agar seluruh pasien segera diberikan kesembuhan, dimudahkan dalam menjalani proses pengobatan, dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga serta beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, sahabat, di mana pasien yang masih menjalani perawatan di RSUD Arosuka, antara lain ada Ulil Amri, 34 tahun, dan Fitri Yanita, 54 tahun. Keduanya mengalami patah tulang pada bagian tangan sehingga masih memerlukan perawatan sebelum dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Adapun satu warga yang meninggal dunia dalam bencana tersebut adalah Davi Arahman, 21 tahun. Sedangkan 5 pasien yang telah diperbolehkan pulang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing. Disebutkan sahabat, Jem Nolka juga berharap kondisi seluruh warga yang masih menjalani perawatan dapat segera membaik hingga mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Itulah sahabat rangkaian informasi di liputan pertama malam edisi hari ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Jumat 25 September 2026. Saya Vivi Fikri yang bertugas dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.